0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo. Walah, tengok no yo. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi hari ini di noiki kalender 26 Agustus ketemu mbak aku Cak Bejo nang program Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo dulur gabungan sarang kuro di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya 561-1416-567-6923 utawa jenengan saged gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881. Gak usah bingung, gak usah sumpek ya, dino iki dino Rebo 26 Agustus 2016. Tak kancani sampean dulu, tak kancani guyonan nang ngene Pasar Kota. Melaku nang siolan, delok wong melitur, delok wong olahraga nang lapangan upacara selamat dari Pos Indonesia 26 Agustus 2016. Pos Indonesia setia menjaga mengantar rindu ke seluruh Nusantara. Lewat Sidoarjo ke sasaran Pasar Pandaan. Ayo sobat kota, guyonan bareng ambek aku Cak Bejo nang ngene Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Monggo sarangan kali kula cak beja di program Pasar Kota Pancuran Parian Suraboyoan.

0: 16567692 langsung aja jangan bisa gabung ya di program Pasar Kota dan juga di WhatsApp Radio Kota FM. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian Pantunan Suroboyoan Kota FM dan dutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adam. Selamat pagi.
1: Yes, selamat pagi, Cak Bejo. Kabarnya bagaimana ini?
0: Alhamdulillah, walafiat, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kadang ya apa, pun ngopi, pun sarapan.
1: Oh, pun sarapan, tapi ini dereng ngopi.
0: Pun ngopi.
1: Kapan ini? Kape ini ngejak iki saiki.
0: Ngejak ngopi. Sehat-sehat.
1: Sehat-sehat. Ayo tarik ya, Pak.
0: Mau tarik.
1: Aku membengi mari mulutan. Robean karo konco aku oleh topi. Kapan-kapan aku keturutan. Kepedok Cak Bejo tak jak ngopi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya opo Cak Bejo nek mulutan gak ade leren terusan. Ket mulai Senin terusan Selasa isu wis ono bengi ono terusan gak ade leren.
0: Nggih.
1: Daerah Temriki niku tiap-tiap musola. Alhamdulillah sing duwe nggih kata-kata
0: wis. Nggih, alhamdulillah sebagai bentuk penghormatan piyambak-piyambak wonten
1: junjungan
0: awake Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin, nggih.
0: Nggih, mugi-mugi angsal sedaya awak dhewe angsal syafaat beliau.
1: Nggih, sedaya nggih dongaken ngoten niku anjene.
0: Siap. Wonten malih.
1: Kula pun situ aja pecah. Wis kapan-kapan nek kepethuk maneh mau ngopi doa kabehne. Niku lagune hanya cinta yang kupunya.
0: Hanya cinta yang kupunya. Salami monggo.
1: Salamen ten Mbak Ima, wonten Pak Dianto, Mbak Diantra TV, terus ada wonten Bu Yati. Wonten supaya niki wonten Bu Sutira, terus Pak Rusdi, ada Cak Gianto, Pak Sugeng, selamat pagi, terus ada Mbak Ika, ada Mbak Ella, ini juga selamat pagi, ada Pak Toto, Cak Satrio Basuki, terus Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Adam. Ngingas Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya. Satunya Liwali.
0: Wani. Monggo Pak Dianto, sehat?
2: Nggih, alhamdulillah sehat meskipun cuaca mendung Cak.
0: Wilayah
2: Krian tidak mungkin.
0: Miliki tasik cerah lagi.
2: Oh, tasik cerah.
0: Enji.
2: Alhamdulillah.
0: Enji.
2: Petani wonten keseimbangan.
0: Alhamdulillah.
2: Enji.
0: Monggo ditarik.
2: Oh, enji. Lo tarik pelan-pelan, pada suyonan tak bejo. Kita hidup di dunia, siapa bilang sedang berada di titik paling rendah. Jangan menganggap semuanya sudah berakhir. Bisa jadi justru dari titik itu, semangat. Semangat terus dengan versi baru untuk membangun diri yang lebih kuat.
0: Alhamdulillah. Amin. Jadi, wonten balik Pak Di.
2: Inggih niki kalau tasik digeret-geret.
0: Inggih.
2: Tinggal setunggal nih.
0: Siap.
2: Siap. Matur nuwun. Kesabaran bagaikan obat pahit Cak Bejo yang menyembuhkan penyakit hati Cak Bejo. Orang yang sabar bersabar akan mendapatkan pahala tanpa batas.
0: Enjie. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi asal hidayah sedaya nggih.
2: Inggih, rahmat saking Allah Subhanahu wa taala dinikmati mawon disyukuri.
0: Lagune napa, Pak Nggih?
2: Nggih. Lagu kemarau Cak Bejo.
0: Kemarau nggih, monggo salami.
2: Nggih. Ngin nembe kemawon on air
0: niku teman-teman Mas
2: jenengan sinten
0: nih? Adam.
2: Oh, Mas Adam Warung nggih. Nggih, kula wau disalami. Matur nuwun, semoga sehat semangat.
0: Amin.
2: Mas Adam. Lanjut damel cici ini di Citralen Surabaya. Mbak Ika, Cak Kasian, Cak Ali, Bunda Bulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sekira, Bunda Farha, Bang Ujo, Bang Rizal Pratama, Mas Aditya, Pak Sugeng Bakjo, Pak Rusdi, Cak Jipi, Cak Drosor, Solihin, Bangkalan, Cak Supati. Nggih.
0: Nggih.
2: Niki kemawon Cak Bejo,
0: kula
2: sampeaken.
0: Matur nuwun, Pak.
2: Nggih. Wonten kelepatan ingkang sing kula sampeaken.
0: Nggih.
2: Kesalahan-kesalahan nuwun sepunten ingkang
0: kathah.
2: Matur nuwun, Pak Nyali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Dianto.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kawan. Halo, monggo. Sampun terbuka, sampun jenengan melebet di pasar kota.
1: Assalamualaikum abangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ucok. Selamat pagi.
1: Sehat ya, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Ya, ditarik abangku.
0: Oke.
1: Getaran Gunung Merapi, Bang. Terdengar siang dan malam.
0: Oke.
1: Gesekan lempeng bumi, Bang. Gara-gara hutan terbakar.
0: Iya, dibakar atau sengaja dibakar?
1: Orang kaya, awak pikir siang dan malam. Awak nggak akan mundur, walaupun taruhannya dolar, Bang.
0: Benar. Semangat, semangat, semangat, semangat.
1: Jauh.

0: Titip Cinta, Bang.
1: Titip Cinta. Siap.
0: Dalamnya numpang Pak Dianto aja, Bang.
1: Pak Dianto, ya.
0: Untuk Bang Bejo ini khusus parian ini, Bang.
1: Oke.
0: Kamu projo, Bang Bejo, nggak pakai dasi. Untuk abangku, terima kasih.
1: Terima kasih juga, Bang Uco. Selamat pagi, semangat untuk hari ini. Matur untuk Bang Uco, ada di kawasan Mojokerto. Kemudian selamat pagi, ada Mama Eli Agustinche. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Cak Bejo, Pekarungan Sukodono hadir. Matur nuwun, makasih MBG. Selamat pagi, matur nuwun ya Mama Eli ya. Semangat untuk hari ini. Pagi Bang Bejo, hadir dari Juanda Medan, Pasar Kota. Cak Ripto Swasono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cak Bejo, hadir dari Pakal. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, Cak Ripto. Warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya Cak. Salam sehat selalu. Mbak Reni Rentina, selamat pagi, matur nuwun. Mama Aziz hadir, Glugur Rimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Mbak Ayu Bless Bali hadir. Selamat pagi Mbak Ayu. Mas Muhammad Rohyanto hadir dari Demak. Salam sehat dan bahagia buat semuanya aja. Abah Waisel yang ada di kawasan Samplangan Gianyar Bali ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun Abah Waisel, doa yang sama buat Abah Waisel sekeluarga di Bali ya, di Samplangan. Selamat pagi Mas Hartono, assalamualaikum. Dari Pademangan Jakarta Utara, Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja ya. Matur untuk Mas Hartono, selamat pagi. Selamat pagi untuk Mbak Ika di kawasan Gresian. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Mbak Tanti yang di kawasan Pumpungan juga selamat pagi. Melaku-melaku nang Karangasem, keliru nang Solo. Assalamualaikum Cak Bejo. Matur nuwun untuk Mas Agung Kali Santri. Ada Mas Misal Nuba Tonis. Selamat pagi, selamat berkarya. Salam sehat sejahtera selalu. Matur nuwun ya untuk Mas Misal Nuba Tonis. Sudah gabungan di Pasar Kota, Pantunan Parian, Surabaya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day.

everyday. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Walau-walau koma siji radio Kota FM. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo. Tarik pari anit, beli jamu ke Kota Garut, beli sepatu ke Pasar Baru. Kalau kamu DIK lagi cemberut, membuat aku semakin rindu. Cukup di mana Pasar Krukang nang baca tuku serok Mbak Ima karo Mbak Santi. Dasteri anyar dipamer aku karo Mbak Ika. Barang nyicil dasteri macet Cak Bejo, tak supel kok pelera-pelera. Matur nuwun, salamnya buat semuanya aja. Salam seduluran sak lawase Cak Bejo. Matur nuwun untuk Cak Gianto Rainbow. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sehat selalu. Mbak Ismania, selamat pagi Mas Bejo. Kamal Madura hadir. Matur nuwun Kamal. Selamat pagi juga untuk semuanya aja Mas Agung yang ada di kawasan Kalisari dan juga sobat Kata FM yang sudah gabung di Pasar Kota, Panturan Parian Suroboyoan. Monggo dulur 561-1416 567-6923 atau Anda juga bisa gabung ya di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-5881.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tegal, Pak Jono sudah gabung di pasar kota. Assalamualaikum, Pak Diskomkom nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Ditarik suwi ora jamu, jamu pisan, jamu mengkudu campur luntas. Cak Giato ngomong rindu nang Mbak Ika ternyata tinggal plus. Sama salamnya damel Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Samsuri, Mas Agung, Puri sekeluarga, putri sekeluarga Mbak Ella, Mbak Ika, Cece, Aini, Koko, Heri, Dedi Sutir dan semua kemauan pres. Maturun. Selamat pagi damel Cak Bejo. Maturun untuk Mbak Santi Salala. Sudah kamu di pasar kota Panturan Parian Surabaya.

0: pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Dangdutnya Surabaya.
0: Iya.
1: Kota FM.
0: Selamat pagi, Mbak Ika di Gersian.
1: Pagi.
0: Sehat ya?
1: Sehat dong.
0: Iya, katanya Mbak.
1: Mas Aji sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ayo, kemarin kemana?
0: Kemarin takjiah ke rumahnya Mbak Rani.
1: Oh iya. Semuanya ya Mas ya.
0: Semuanya.
1: Iya, pantesan saya kan nggak ada.
0: Benar.
1: Siaran. Okay.
0: Ganti semuanya. Sehat Mbak Ika ya, semangat untuk hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke, tarik.
1: Berlayar ke Balikpapan. Apa kabar penyiar kota kesayangan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, kemarin jadi keluar tah?
1: Enggak, aku senangnya masuk.
0: Oh, senang
1: tapi
0: masuk.
1: Rasanya libur.
0: Oh, gitu. Kemarin
1: di rolling, iya, sekali-sekali dong. Kalau tanggal merah libur gitu.
0: Iya, kemarin kok katanya Cak Gianto pergi ke ini ke puskesmas. Kira-kira dikasih apa Mbak Ika? Untungnya nyancep nang apel nih.
1: Kayak vampir aja.
0: Nah, ya makanya kalau nyari Cak ngasih Cak Gianto jangan apa kerupuk gitu loh. Sampai itu nih nancep nang apel sampai di gondang puskesmas. Ada lagi Pak Ika?
1: Ada dong.
0: Ada dong. Oke, tarik dong.
1: Makan soto di angkringan. Apa kabar Cak Gente?
0: Oke. Iya, Cak Gento 2 hari nggak masuk itu soalnya gara-gara perkara untu apel. Makan ini.
1: Untu gigi dong.
0: Kenapa?
1: Untu gigi dong.
0: Iya dong, gigi. Kemarin melak lomba kerupuk menang, gua langsung gak dikecapi, langsung dilek. Tapi dikecapi Cak Gianto timur dilek gitu. Menang deh juara satu. Langsung dapet hadiahnya besar, kerupuk sak black atau makan gratis kerupuk selama seminggu.
1: Oh iya, aku kalau nggak ada kerupuknya nggak mau Mas.
0: Makanya minta Cak Gianto kerupuk sak black itu ada.
1: Iya deh, nanti minta dikirimin ya.
0: Benar, tapi kerupuknya gede loh ya, 5 meter ukurannya.
1: Kerupuk apa itu Mas, raksasa dong.
0: Loh iya Cak Gianto kan raksasa, kalau nggak gede nggak seneng deh. Oke. Ini dapat salam dari Cak Sur.
1: Cak Sur dong. Nggak on air Cak. Ih kangen lo.
0: Beli sepatu ke Kota Batu nggak lupa beli kerang. Rundi cukuplah satu untuk kamu Mbak Ika. Oke. Dari
1: thank you
0: Cak Jainal Vera.
1: Ya Cak Jainal.
0: Ini lo ditawari Mbak Santi sarapan nasi kuning.
1: Oh iya, aku gak pernah makan nasi Mbak Santi. Aku makannya Indomie sama telur aja.
0: Oh berarti gak pernah makan nasi ya?
1: Iya.
0: Oh makan nilai andu ambek Cak Gianto mesti nangguni warung kopi pesan mie.
1: Oh Cak Gianto terus.
0: Sing.
1: Nanti dia kalau maem kesedak loh Mas.
0: Loh wingi kesendak keselak. Mending keselak sego iki wingi mangan rong dino keselak sendok sak karpuwe kok. Oke.
1: Kok gede dong.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa yo?
0: Ya apa?
1: Rindu sama Mas Aji.
0: Oke.
1: Ada rindu
0: ya, siap.
1: Tapi no Evi ya, koplo ya Mas.
0: Oke.
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, on air dong. Cak Jaena, Cak Jipi, Mas Eri Citra, Cece Aini, Mas Rizal, Mas Heru, Abah Samsuri,
0: Oke.
1: Abah Kosim, Bunda Mami, Mbak Ima, Mbak
0: Okay.
1: Santi, Ibu Yati, Mbak Ella, Cak Adam, Cak Kasian, Cak Edu, Pak Dianto.
0: Okay. Siap-siap,
1: Mas,
0: Dap.
1: ikut berbela sukara buat Mbak
0: Oh
1: Rani
0: iya,
1: ya.
0: sama-sama. Terima kasih banyak,
1: Mas
0: Maturun.
1: Ajengnya sehat selalu, bahagia
0: Amin,
1: selalu,
0: amin.
1: rezeki yang berlimpah.
0: Oke, Mbak
1: Thank you,
0: Ima.
1: Mas Aji. Thank
0: Iya.
1: you.
0: Habis ini ada paket, jangan dibuka ya, besar ya. Maturun untuk Mbak Ika di kawasan Kenje Gresian ya, sudah gabung di Pasar Kota. Pancuran Parian Surabaya. Selamat pagi Mama Kori dari daerah Medan, hadir matur nuwun untuk Mama Kori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Arun Al Rasid yang lagi dinas di kebun Aek Nabara Labuhan Batu Selatan PT PN 3 Sumatera Utara. Hadir di siap sendi dan sekali menyapa fans Pasar Kota dan Dutis Surabaya. Cak Buja selamat bertugas dan matur nuwun lapor cuaca di kebun Aek Nabara Selatan baru reda hujan lalu lintas lancar. Matur nuwun ya untuk Mas Harun Al Rasid, Mas Senario Randy. Selamat pagi Cak Bejo, Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Matur nuwun untuk Mas Senario Randy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau-walau koma siji radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng enjing Cak Bejo dari Ngasinan hadir. Angon kebu papat nang sawang dibake suket dipakani suket palawija. Dina Rebo tetap semangat berkarya ben gak mumpet gawe pantau pasar kota. Nang Mojokerto tuku bakpia kesasarang pacet ojo ono Cak Bejo nang pasar kota gawe tombo siramu man. Matur suwun Cak Bejo mentak aktivitas sebagai diberi kemudahan, kelancar rezeki yang barokah, sukses saat bagi selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, Mbak Mulyati Ngasinan.

0: 5614169293 Mbak Santi Maturno juga ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, kirim selamat juga untuk Mbak Ima dan semua yang lagi tugas di ngesong. Beli coming Suwerti si Bang Kaja Bali hadir Maturnuun, sudah hadir bersama saya di program Pasar Kota. Selamat pagi juga, salam untuk FKS Bali, ada Beli Arjundi, Pak Tejo, Bang Tejo dan juga Pak Suga. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Gih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati Randu Tejo.
1: Tuku-tuku Cak Bejo. Karo tomat. Datu ngeli Cak Bejo. Mergo aku gorong tobat.
0: Loh alah gorong tobat. Ya yang tobat ngomong dikei kesempatan tobat.
1: Iya gitu. Cak Bejo. Tuku kupat kabeh selawe Cak Bejo. Dipangan karo lebet. Nggih. Nek Cak Bejo ayo sing sehat. Mergo meni akhire wong mati ku mesti jaluk cepet.
0: Nggih. Pokoke awak dhewe kudu siap sangune.
1: Nah, iya Cak Bejo. Parke resi Cak Bejo taline kawat. Nah, nek wong benci Cak Bejo mesine kudu tobat.
0: Nggih. Sampeyan dereng tobat ta?
1: Iki Cak Bejo. Nah, tuku-tuku Cak Bejo, tuku nang pacet. Ayo ndolek hiburan Cak Bejo. Nek wis ana mbak Cak Bejo gak iso mumet.
0: Gak iso mumet ya, ngombe banyu putih.
1: Nah, sehat Cak Bejo.
0: Ben ngombe sirup.
1: Ora tambah nemen.
0: Nah, leres.
1: Kepir Cak Bejo, godong kepir Cak Bejo, dicampur dicampur peloso. Suku nang pasar peloso, ya.
0: Terus.
1: Ini mau Cak Bejo, saiki awis gak galau, ati ku wis ayem.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah. Wis boten usah sumpek-sumpek ta, ana Kota FM ngeten
1: lho. Nah, iya.
0: Wis langsung nang Kota FM.
1: Suku bubur ayam Cak Bejo, enak rasane, paling enak dicampur tempe. Saiki atiku sayang Cak Bejo, enak rame Cak Bejo seneng rasane.
0: Alhamdulillah. Pokoknya iya. Semangat terus.
1: Semangat, iya Cak Bejo.
0: Enji, pun sarapan dah.
1: Wih Cak Bejo, suku, ya itu, suku papan dicampur, suku papan. Karo wak saripan oleh MBG Cak Bejo aku sarapan saiki saiki juga goyah.
0: Alhamdulillah sarapan warek karek ngantuk ini.
1: Nah iki ya Cak Bejo. Nah lagunya ini Cak Bejo ya.
0: Lagunya apa?
1: Nah lagunya ini lagunya Risa Umami Dasi dan Kincu Cak Bejo ambil
0: Dasi rumah, ya. Dan Kincu
1: iya.
0: Siap.
1: Ah, sarame ambek Bang Kobar, matur suwun Cak Bang Kobar, sampean ngerti lagune kesenenganku
0: sampean.
1: Ya iku mau ating tak goleki Bang Kobar. Alhamdulillah. Ya tersiki sing tak kasihan ning Ela terus Mas itu terus iki sapa? Bunda Fatona, Bunda Waris, Darucu. Terus iki sapa iki Bunda Imangsong Mbak Ika Gersian Mas Satrio Basuki Mas Adam wis masuk Cak Bejo.
0: Sampun.
1: Nah, Mas Adam sehat-sehat selalu aku telat ya. Nah, terus iki sing terakhir
0: kan telat pirang wulan.
1: Hah? Telat pirang wulan.
0: Ya tolong. Start diwisan.
1: Telat masuk iku. Gak ngurungono Bang Kobar tak tinggal gak kena Mas Adam aku sarapan.
0: Nggih.
1: Lagi gak digegek. Nek gak dicekel ya antene gak iso, gak iso nganu, kemresek. Ya, terus iki kangge iki ning sapa iki iku lho Cak Bejo. Pak Dianto, Pak Sugianto Rimbu, Bunda Kalista juga. Ya wis ngene Cak Bejo ya, kaya Cak Bejo sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Mulai Cak Bejo hati-hati Cak Bejo.
0: Nggih, amin.
1: Mulan merono ya Cak Bejo ya.
0: Amin, temu di tempat diun ta. Mulan. Amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Turun gak Mbak Yati Randu Tejo. Selamat pagi, sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Sehat selalu nggih Mbak Yati nggih. Semangat, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah

Walau-walau di Radio Kota FM Dangdut Surabaya, matunun sangat buat Sobat Kota FM yang masih terus gabungan bareng kula di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Yoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramai lho wis mari saulang sore kok sik entek.
1: Rata-rata koyo Mbak Ika suarane.
0: Lah nggih, brebet iki niki nggih.
1: Tapi yo sik enak Mbak Ika yo Anas.
0: Boten. Enakan Cak Bejo.
1: Cak Bejo
0: sehat nggih. Alhamdulillah bejo, sehat wal afiat.
1: Ya alhamdulillah.
0: Baiklah sehat ki.
1: Gini masalah sehat saya cuman tenggorokannya yang bermasalah.
0: Lho niku anu terus si tiang-tiang niku isine gedondong ngertos nggih.
1: Nggih ngertos.
0: Nggih disikani nggih ditarik.
1: Iku gora sing paling afdol kan mujarab itu.
0: Wis si dijamin gak tahu serak-serak langsung lost dol.
1: Temenan Cak Bejo langsung sembuh total itu.
0: Seket tarian. Oh, dijamin seket tarian sepisan nek jemput ambulan.
1: Loh, lah kok ngene?
0: Lah iya. Kok ngono.
1: Langsung ditarik pariane nggih
0: Cak Bejo. Monggo, angsal salam saking Mbak Ika Gersian iki lho.
1: Mungkin Mbak Ika suaranya Kak gimana gini Mbak Ika? Waduh. Yo, poi gimana Cak Bejo?
0: Ya napa?
1: Tuku nang Sido Mulyo Cak Bejo. Nek arek selingkuh yo golek wong liya ta Cak Bejo.
0: Lho, ya apa ya apa?
1: Mosok kate ngenteni sing selingkuh.
0: Lah koyo Mbak elak-elakan bingung. Kaya Mbak siapa? Kaya Mbak Yati. Kalau
1: oh iya, koyo Mbak Yati lah.
0: Lagi pun
1: kalau di dunia ini enggak ada lagi gitu loh.
0: Nggih.
1: Wis langsung lagunya Cak Bejo.
0: Lagune napa?
1: Tak kene dirungokno iki.
0: Tukur lagi karo parfum selamat pagi Mbak Ella. Assalamualaikum saking Cak Gianto Rimbu.
1: Oh nggih, waalaikumsalam Cak Bejo. Cak Gianto yang selalu.
0: Nggih, jadi terus ya Mbak Santi, Mbak Ella monggo sarapan. Terus ya Mbak Santi, Mbak Ella monggo sarapan.
1: Nggih, Mbak Santi. Monggo dipun sekecakaken Mbak Santi.
0: Niki Mbak Santi sarapane sego abang ijo ambek kuning. Iki kok lampu setopan.
1: Mantap, lho. Lah kok warna-warna nasi.
0: Lah iki kok langkae lampu setopan abang ijo kuning.
1: Lagune iki Cak Bejo.
0: Lagune napa?
1: Lagunya Minyak Wangi ya Cak Bejo.
0: Minyak Wangi. Oke.
1: Iya betul. Salam-salam kita
0: bersama. Salam-salam saking Abah Kosim.
1: Abah Kosim, sehat selalu sekeluarga.
0: Oke.
1: Ya Abah Kosim, Mbak Ika, Mbak Santi, Mbak Ima kedua-duanya, dan juga Bunda Mami, Mama Lili Ayaroy, kok nggak pernah masuk ini? Iya, salamnya juga buat Mbak Rani, mudah-mudahan selalu tabah dan ikhlas.
0: Amin.
1: Yang ditinggalkan dan kesemuanya.
0: Enje matur nuwun.
1: Baca Bejo sehat selalu nggih Cak Bejo.
0: Amin.
1: Barokah umur barokah rezeki selalu mengalir. Terima kasih Cak Bejo, lagunya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Ella. Selamat pagi Cak Wahyu Wong Kerapu pantau langsung di Margo Mulyo Permai Kula Sambi Kalimakarya Pasar Kota Parikan Suroboyoan arep budal kejo sekalian karo ngeter anak sekolah gak lali karo mampir warung golek sarapan. Ora isih bingung tanggal itu iku ra masalah sing dadi masalah iku nek awake pegel gak digawe mangan. Salam buat semua keluarga besar PKS Bros tanpa terkecuali buat teman-teman kerja Margo Mulyo Permai tetap semangat Pak Jamal, Luna, Dulfa, Bakir, Kopling. Selamat Dimas. Oke, matur nuwun. Mas Wahyu Rejo ya. Cak Wahyu kok Wahyu Rejo. Cak Wahyu Supri Wong Kerapu Pasar Kota Panturan Parikan Suroboyoan.
2: Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula wingi lewat tol, kula derek pas lewat Rembang, kula delek ya Bakosim nang ndi kok gak ketok iki.
2: Assalamualaikum. aduh ya bocah. Ya apa ya?
0: Lagi ya mboten kabeh.
2: Oh, lewat tol iku lek ono apa iku?
0: Apa?
2: Lek ono apa iku masjid ku bae kuning mas iku ya iku tak mecah nek kono
0: mbene iki tak aku lek duwe lek nang ndi iki?
2: Pokoke lek sampean to oh, daerah Bangil wis sama noleng itu lek ono masjid ku bae oh, kuning mas ya wis iku wis.
0: Ngoten nggih. Siap. Tarik Mbak Kosim.
2: Langsung ditarik ya Bejo. Melaku-melaku nang jalan Jawa ya Bejo. Ketemu Rati. Apa iku tuku lemper. Seisu aku sono di tengah sawah ya Bejo.
0: Nggih.
2: Delok gendera merah putih. Cek berkibar ana di atas tower.
0: Waduh, berkibar sampai NKRI hada mati.
2: Jare arek-arek ngene, gak njupuk saja. Wis santai wis.
0: Nggih pun sak buyare nggih, Pak.
2: Tapi anu ya coba lihat dino lek ana kesempatan yo tak njupuk ya. Mandek nek dikae tahun mana ya, Bu?
0: Leres.
2: Eh ngaten to ya, Bu? Waduh, itu apa kepanasan?
0: Oh alah. Nggih, Abah. Matur nuwun. Lagune napa, Abah? Lagune.
2: Wis kabeh wis.
0: Niki lho terus e.
2: Apa saduluran selawase.
0: Nang pasar. Nang pasar Kasin tuku kelopo Abah Kosim 17 Agustus sampai menang lomba napa?
2: Iki ya wis kau ono lomba nek kene ya wis ono. Apa ono horek.
0: Oh horek to. Lagune napa, Abah?
2: Lagune apa jawabnya ya?
0: Napa?
2: Wis lagune Marama sing mambu-mambu kemerdekaan ngono ya.
0: Oke. Okay.
2: Apa iku 27. Apa iku pokoke Marama sing anu Indonesia ngono lho ya.
0: Nggih, siap.
2: Jabejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakal sing matur nuwun sedaya gabung di pasar kota Pantenan Parikan Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Fira.
1: Iya Mas Irwan.
0: Hari ini aku senang banget.
1: Kenapa Mas?
0: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Roma Irama trending.
1: Wow.
0: Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan.
1: Pertemuan.
0: Kita tetap jaga marwahnya.
1: Siap Mas Irwan.
0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Simpatik musik.
1: Lanjut.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM yang di Surabaya. Matur nuwun sanget nggih buat coba Kota FM yang kang sampun gabung di program Pasar Kota Panturan Parian Surabayaan. Mugi-mugi jenengan sedaya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Cak Wahyu Supri semangat nggih. Matur nuwun udah ketemu kemarin di rumah Mbak Rani. Selamat pagi juga untuk Abah Kosim, semangat untuk aktivitas di hari ini. Doping Cak Jo, waduh ini posisi nang di kia sarapan ya Cak Agus Pangsut, maturun sugeng injing Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan
1: Kota FM nang diting Cak Suroboyoan,
0: waduh
1: Agus Kompom nanggol di Sidoarjo. Assalamualaikum kakakku kerja sembuhan
0: teng fitnah itu. Waalaikumsalam. Godong salam jika godong kari. Waalaikumsalam Mbak Ima dos pundi kabari.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih. Pun sarapan. Sarapan apa? Sego kuning apa sego abang apa sego ijo?
1: Oh, lak ngene. Abang biru
0: lampune di. Iya. Asik saudara.
1: Nasi kuning
0: gak jauh,
1: nasi kuning ada mulutan, saya tadi malam.
0: Oh iya iya iya, saya pakai sekarang ya hampir bersamaan untuk ajak lo mulutan. Untuk salam saking Mbak Ika Gersian.
1: Waalaikumsalam cantik.
0: Ya inji.
1: Kita cita atas minyaknya jendanya Mbak Rani.
0: Inji, kemarin teman-teman juga sudah takjiah ke Lumajang. Udah ketemu.
1: Oh ke Lumajang, itu masih ini.
0: Ada di Lumajang.
1: Sampai saya gak nyenggol, jadong no masa saya tak tinggal.
0: Loh alah ya apa ditinggal, ojok lah wis tugas maulid kok ya. Ini tentang kota lama, tuku kluwe, tuku bumbu. Nang kota lama tuku kluwe tuku bumbu karo serok. Mbak Ema suwi nganggur gak nyambut gawe bareng mambu duwe irunge mekrok jare Cak Gianto.
1: Oh ya mekrok ngleroki sampean. Nggih. Ngawur iki nyambut gawe ya.
0: Lho ya. Oke,
1: tarik tak bejo.
0: Nggih. Oke. Okay.
1: Cak Gianto karo Mbak Ika nggone pasar. Kucing jenenge Gladi, tak takoki. Cak Gianto, sampean dhewe apa Gladi tidak menuh kene iki?
0: Heeh, kaya apa jare?
1: Lah pate dhewe ngene.
0: Lah apa?
1: Tak jus jenenge.
0: Di jus Gladi ta.
1: Gladi.
0: Lah ya di jus.
1: Nggih.
0: Lho. Tak
1: takoki Cak Gianto sampean jare ning lamar Mbak Ika kapan? Kata jare dhewe ngomong modus.
0: Ancene ngono iku Cak Gianto.
1: Terimari apa lek modus iki? Ya akhire. Gedabrus.
0: Iya iya. Gedabrus akhire wong gak tau.
1: Ya aku modus ya, jadi nang lamar. Gak sido, jadi nang modus.
0: Gak sido.
1: Ya apa Mbak Ika? Mbak Santi lho dijak nglamar janian.
0: Ya ayo di prank tok hari ini.
1: Jadi nang modus tok.
0: Ya, itu salam toko Cak Sur menganti.
1: Waalaikumsalam Cak Sur. Cak Sur gak melu aku sarapan ah.
0: Nggih, melu sampean telakan kanggo sarapan.
1: Sik sate tak tok e. Ya dibagi, iki sak sate edan.
0: Nggih. Wis Agustusan wis entek ya, Mbak.
1: Dereng, jeng minggu jalan sehat
0: ta. Terakhir paling iku, Mbak ya. Nggih. Acara terakhir. Nggih. Lagu
1: aku itu iso ya.
0: Apa?
1: Untuk hadiah serok.
0: Lu alah.
1: Karo hadiah kelenan.
0: Enak. Kenapa?
1: Mbak Santi itu apa Bang Bima Santi? Oh Mbak Santi itu kaklak. Karo serok.
0: Cik tak, pada cari tuku serok ake tak kok untuk serok kabe.
1: Ada. Apa? Eh cari ngejar nyari tak bisa.
0: Cukup tak serok.
1: Apa yang tadi serok Santi?
0: Enggak, aku dicancang aja.
1: Oh, dicancang aja kan?
0: Sampar lah.
1: Lagunya apa?
0: Nang asrama duskumkum Mbak Ima. Assalamualaikum saking Abah Kosim Rembang.
1: Waalaikumsalam Abah.
0: Nang Bima numpak kapal. Mbak Ima salam kenal saking Abah Ahmad Samsuri.
1: Waalaikumsalam Abah Samsuri.
0: Nggih. Lagune napa?
1: Kok bawa kepung. Dene Mbak Ikat dibawa kepung.
0: Lho, langsung wis saiki kita.
1: Nggih. Dari tak anu lho. Kaki aku. Soale kedapit. Salame ke Abah Kosim, Kak Samsuri, Kak Miska. Kak Sur, Kak Dianto Rindu, Kak Ika, terus si Aini ini kuau, Bikiran di Tejo, Kak Yanti.
0: Terus, itu salam toko Cak Ma'ruf, ambil Cak Miskan ke Braun.
1: Waalaikumsalam, Kak Ahmadi Benowo, Kak Miskan. Kak Miskan sehat, salam sama teman-teman ya.
0: Iya.
1: Terus Bapak Aini Bersama Dedek Cik Aini, Mas Wajib Triadi. Terus Mas Agung, Mas Aditya yang gue wantung Dewi Sak Kedamaian, Mas Heru dan semuanya
0: terus Enji
1: tanpa kecuali. Ya terus juga kesehatan, masih hati-hati.
0: Enji amin, amin. Aja lali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aku lek diserok wis tak moro dhewe aku pengin dipangku timbang diserok.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Walau walau koma si jira di Kota FM dan di Surabaya. Buah delima digenggup, buah delima dibungkus gawe sarung, buah isi ijo pahit rasane. Mbak Ima, Mbak Santi ngomong ngarep melok lomba balap karung, cak bejo nok ta karung sing muat gawe lomba kanggo wonge. Simbol busi kile tok cak. Matur nuwun cak Sur, selamat pagi, sehat selalu nggih. Ya baik dulur, matur sangat buat jenengan sedoyo kang sampun gabungan di pasar kota Pancoran Pariaan Surabaya. Terima kasih, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan nggih. Kula badhe ngaturaken ngapunten ingkang kathah mbok menawi wonten salah-salah kata, salah ucap. Kula pamit. Wassalamualaikum.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amai.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertarung nyawa.
2: Lulululul, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lore. Edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kali ini ditemani Nayanika Sobat Kota hingga jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
3: Wah, asik lho, Reh.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Hai hai, selamat siang Sobat Kota. Kembali hadir loh acara favoritmu di Goda, di Goyang Dangdut. Wah asik loh rek. Siapa yang sudah menanti di Goda dari tadi? Noh, ini di Godanya sudah meluncur ke ruang dengar Sobat Kota. Yuk segera merapat. Dua buah lagu sudah meluncur ya di ruang dengar Anda semuanya. Lagunya enak, sebetulnya lagunya itu bukan lagu dangdut nyel. Dangdutnya ini bukan dangdut nyel gitu ya. Sebuah lagu terbaru yang dibawakan oleh Ebi featuring Zahra The Academy 7. Ini Saat Bahagia sebetulnya adalah lagu remake yang dibawakan oleh Ungu featuring Andin Sobat Kota. Saat Bahagia ini bisa Sobat Kota request karena dia adalah dangdut koplo original gitu. Original koplo maksudnya, silakan bisa request di program di Goda, Pasar Kota, Denang Surabaya juga boleh. Dan jangan lupa di voting juga di programnya Tugu Pahlawan. Kemudian ada lagu Dinda, Dinda di manakah kau berada. Itu kan bahasa Indonesia ya, lagu-lagu pop zaman dulu loh. Dinda di mana? Tapi ini jadi etnik nih sekarang dibawakan oleh Katan Bagaskara. Nah Sobat Kota juga bisa request lagu yang sama di program yang cocok ya. Di Goda, Pasar Kota gitu boleh. Silakan yang mau berapa di 0315611416 atau di 0315676923. WA-nya juga silakan diramaikan ya sobat di 0817505881. Silakan diramaikan. Mungkin kemarin Sobat Kota mau bertanya-tanya, kemarin kok gak ada penyiarnya, kemana aja Kak Naya gitu ya. Sekarang sudah ada nih, penyiarnya sudah aktif lagi. Jadi silakan Sobat Kota segera gabungan, jangan sampai ketinggalan, gak kebagian lagunya. Cuma 3 jam saja hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, silakan mau lagu koploan bisa, etnik juga boleh, tapi ya jangan itu-itu aja karena lagunya kan banyak Sobat Kota ya. Terima kasih buat Mas Wahyu Supriyadi atau Wong Kerapu. Langsung pantau dari Margo Mulyo Permai, kula sambil kali istirahat ning Naya. Pingin request lagunya, ku lepas dengan ikhlas. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Buat Ning Naya, selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih. Semangatnya ya semangat ya, ini selalu semangat insya Allah Nayanya. Tapi ini badannya itu tidak bisa bojok ya. Naya. Yang dirasakan kalau kurang tidur atau kurang istirahat itu adalah lelah, letih, lesu gitu. Ku lepas dengan ikhlas, Naya siapkan terlebih dahulu, sabar ya. Sip. Kita angkat penelpon pertama, selamat siang di Goda.
1: Di Goda, asik lho rek.
0: Wah asik lho rek, dari Cak Adam taiki.
1: Iya betul.
0: Wih, aku
1: sampai ada capal temen rek.
0: Terharu aku rek, langsung nomor saya iji ya Cak Adam.
1: Enggak gitu mbak, dari musola langsung kok megang HP gitu aja. Kepada bagaimana itu Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Naya sehat istimewa, meskipun agak kurang tidur sedikit gitu. Kalau Cak Adam
1: alhamdulillah sehat ini, alhamdulillah sehat. Tapi sampean harus makan dulu, rek.
0: Oh, sudah. Kalau makannya sudah kayaknya tidurnya yang kurang ini. Harus tidur tidurnya ditambah dikit lagi.
1: Iya, ya masa tidur sampean siaran tidur sopo kok jadi nge-report. jangan tidur okay. Dulu, nanti aja.
0: Siap, silakan. Cak Adam mau request lagu apa siang ini?
1: Requestnya Apakah Itu Cinta?
0: Apakah Itu Cinta? Baik. Naya siapkan dulu sambil Naya siapkan lagunya. Salami buat siapa?
1: Salamnya untuk Mbak Ima, terus ada Pak Dianto, Mbak Dianda, Mbak Diandra TV,
0: iya.
1: Terus ada Mbak Yati, ada Bu Sutira, juga ada Bu Mimi,
0: iya.
1: Mang Ujang, ayo gabungan Mang. Ya opo penyiar wis kudu ngantuk, ayo sampe netek kok gak ngantuk.
0: Oke,
1: kemudian terus ada siapa itu Mas Ali, ada Pak Toto sama Cak Satrio. Salam untuk semua saja.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Naya, lagunya sudah ketemu.
0: Apakah Itu Cinta ya?
1: Iya.
0: Oke, siap sudah Naya siapin.
1: Waduh, alhamdulillah matur suwun Mbak Naya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Apakah Itu Cinta sudah Naya siapin ya. Ini lagunya dari Safira Inema. Silakan yang mau bergabung lagi nih Sobat Kota 5676923 atau 5611416. Silakan. Selamat siang di Goda. Wasik loh Mbak Ima, luar biasa. Dari kawasan Ngesong Surabaya, alhamdulillah bisa masuk nomor 2, Rek.
2: Jam berapa kemarin?
0: Kemarin Naya takziah itu pulang sampai Surabaya nyel jam 10 kurang dikit.
2: Sekarang capek.
0: Sekarang ngantuk sih. Ngantuk dikit aja, tinggal tambahin sedikit lagi tidurnya gitu ya. Karena memang Naya meskipun tidur malam, bangunnya tetap pagi. Iya. Jadi sudah terbiasa bangun pagi, meskipun tidurnya hampir pagi, tetap bangunnya pagi. Silakan, Mbak Ima. Iya.
2: Jo kemarin nggak ada siaran ya. Iya tak jadi kemarin nggak marah, nggak gonya, nggak jadinya geleng, no. Masakan kita tinggal.
0: Baik, silakan. Mari kau lagu apa?
2: Terserah Mbak Naya aja.
0: Oh oke, okay. Nanti tak kasih lagu enak-enak.
2: Turun cak adan, cak adan ya. Mang ujang aja mang masih omang.
0: Siap.
2: Itu nggak yang mang adam lo. Mang ujang nak kau masuk.
0: Mang ujang ini mesti kalau di apa jalur isek baru kalau masuk ya.
2: Mang ujang masuk.
0: Baik.
2: Ada cak sur, cak janto. Pak Ahmad Benowo sama Pak Sudoyoyo juga.
0: Siap, terima kasih.
2: Ini kan ini ke Heri, Mas Adi Sandi Cepret. Terus ada Mas Wahyu Sukiyati, Mbak Wahyu. Mas Agung.
0: Iya.
2: Mbak Putri sama Kak Santus keluarga Mbak Ella. Terus ada apa, Kak Ika.
0: Iya.
2: Kak Ragil masuk.
0: Mas Ragil belum, Cak Ragil.
2: Ayo.
0: Ya.
2: Mas Ragil itu dekat dulu ya, gak masuk wong itu.
0: Lai.
2: Terus Bunda Yati yang ada tadi Tejo, Bunda Yanti. Ada siapa itu? Kak Aprilia dua-duanya.
0: Baik.
2: Kak Tante dan semuanya terus kan satu kali. Kak Naya jaga kesehatan, Kak Bang hati-hati.
0: Amin Allahumma amin. Siap. Amin Allahumma amin. Terima kasih ya Mbak Ima.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ima dari kawasan Ngesong Surabaya. Jadi ini Mas ada Mbak Naya, coba nek cedek ngunuku sama tak kirimi rujak cek gak ngantuk. Terima kasih Mas Adam ya, memang rujak itu enak banget ini. Tapi apa? Ngantuknya Naya ini memang harus membutuhkan istirahat ya. Istirahat cukup. Karena meskipun mungkin dirasakan sama sobat kota yang terbiasa sudah bangun pagi, meskipun pulangnya pagi atau malam banget gitu, tetap bangunnya pagi. Alarm tubuhnya itu sudah otomatis bangun sendiri ya. Iya, ya nanti mungkin hari ini bisa tidur lebih awal biar apa ya total istirahatnya itu bisa tepat gitu loh sobat kota. Jadi beberapa hari ini mungkin karena agak susah mengatur istirahatnya. Ada apa ki? Agak berantakan begitu. Silakan yang mau bergabung kembali sobat kota 5676923 atau 5611416 tidak perlu khawatir sama Naya ya. Jadi meskipun agak ngantuk tapi diupayakan nih suaranya tetap dar-dar-dor. Tetap dar-dar-dor memberikan semangat pada siang hari, terutama di tengah hari begini ya. Lagi capek-capeknya, kemudian habis makan siang lagi ngantuk-ngantuknya, dengar suara Naya langsung melek lagi ya sobat kota. Kita angkat penelpon berikutnya, terakhir-terakhir. Selamat siang digoda.
3: Selamat siang digoda, asik Mbak Naya.
0: Asik lho re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Hari, sambil kerap iya,
3: kemarin kenapa Mbak Naya?
0: Oh iya, kemarin kita memang ada kunjungan ke Lumajang guys gitu ya.
3: Tempatnya Mbak Rani.
0: Betul, ya, satu tim gitu. Jadi memang satu hari itu ada dispensasi untuk memberikan siaran tanpa penyiar gitu ya.
3: Iya, playlist aja kemarin sehari
0: Mbak Naya ya. Tapi insya Allah enak-enak kok, memang sudah dipilihkan yang terbaik-baik gitu ya.
3: Iya, enak-enak.
0: Oke.
3: Malah aku pengen diputerin lagi yang kemarin Mbak.
0: Apa itu? Naya. Lagunya?
3: Yang itu Relinci yang apa itu Tobat itu ya. Kalau enggak salah dari Wali. Kemarin dari Adele. Enak.
0: Tobat dari Wali? Tobat maksiat bukan ya?
3: Bukan. Yang Tobat dari lagunya Wali itu dikoplin sama Adela kemarin.
0: Tobat ya judulnya ya sebentar ya. Iya. Tobat dari Adela. Sabar. Wah, yang mana ini ya? Oke, sambil naik pilihkan salam-salamnya buat siapa saja Cak Hari?
3: Salamnya tadi ya ada Mbak Ima itu ya. Mbak Ima yang ya.
0: Iya.
3: Terus siapa tadi yang pertama?
0: Ada Cak Adam.
3: Oh, Cak Adam. Cak Adam juga sehat selalu. Terus ada Pak Sugeng. Cak diantarin Bu Bunda Nuru juga, yang di Ngeseng itu ada Mbak Santi Salala juga.
0: Iya.
3: Terus Bunda Yanti yang ada di Margomulyo, Mbak Yati.
0: Terus siap.
3: Coba Cik Aini, Mas Aditya, Mas Ali, Cak Ma'ruf. Terus yang di Mojokerto itu Mbak Putri Widayanti, juga iya. Mas Samsul Hati. Semuanya aja Mbak Naya ya. Pokoknya baik. Salam kebakan selalu, sehat selalu semuanya.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih.
3: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Cak Hari Sambil Garap. Dapat salam dari Mas Adam atau Cak Adam. Lagunya dari Divarina Indra adalah Tobat Maksiat. Ini memang remake dari lagu Wali. Sudah 3 lagu terkumpul di segmen yang pertama. Luar biasa istimewa sobatku ini ya. Langsung gercep untuk gabungan di Kota FM. Tapi sabar, beberapa lagu tadi akan segera meluncur ke ruang dengar sobat kota setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik lere.
4: Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
6: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Lo langsung 4 lagu meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Untuk segmen yang pertama didominasi sama lagu dangdut koplo ya. Enak banget, aduh terima kasih langsung sudah request lagu yang enak-enak. Ada Lala Widi, kemudian Gary Mahesa, Divarina Indra, dan Yeni Inka featuring Delva Irawan. Ini lagu Tak Berdaya yang tadi Mbak Ima. Iya, Mbak Ima request wis akare Mbak Nayo tak pilih no anu wis lalap iki apa tak berdaya iki enak. Maksudnya tak berdaya itu kalau enggak dengerin digoda gitu loh Sobat Kota. Siang-siang hari siang sebegini kalau misalnya lagi habis makan terus istirahat kena kipas angin bersandar sebentar sudah hilang. Makanya digoda itu hadir pas tengah hari begini ya dengan suara yang menggelegar untuk menyelamatkan Sobat Kota dari deraian kengantukan. Ngomong apai? Oke, kita ngat pada pembahasan berikutnya. Sabar ya, Naya mau setting dulu biar bisa terdengar ke seluruh Indonesia. Selamat siang digoda.
1: Selamat siang digoda, digoyang dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak De Anto dari Sido Mukti Krian.
1: Iya.
0: Siang Bapak.
1: Bisa bertemu lewat udara on air.
0: Iya, baik.
1: Pendengaran Mbak Naya Cualu.
0: Iya, betul sekali ya, Pak. Silakan Pak De, siang hari ini mau request lagu apa?
1: Lagu Kemarau.
0: Kemarau?
1: Iya.
0: Iya, Naya siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Iya, salam kagem pendengaran sekeluarga maupun kru Kota FM, semoga diberikan kelancaran rezeki, kendaraan barokah.
0: Iya, Pak.
1: Dan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, perlindungan keselamatan. Baik dunia, dimudahkan urusan dunia akhirat kelak.
0: Amin Allahumma amin. Kemudian untuk siapa lagi, Pak, salamnya?
1: Ya, ikut buat Cak Kasian, Kak Ali, Kak Toto, produk-produk, Pak Tuski, Pak Jumadi, Pak Bukedang,
0: iya.
1: Pak Sugeng, Pak Su, dan Pasar, Bang Uco, Bang Risa,
0: baik.
1: Kak Adam, Adam yang diwarisi ya.
0: Betul, ini juga dapat salam ya. Mm-mm.
1: Oh iya.
0: Baik.
1: Dapat salam dari
0: siapa? Dari Kak Adam, Bapak.
1: Oh, Cak Adam, iya. Iya, terima kasih Cak Adam. Tadi barusan saya juga mengalami penyenangan Cak Adam. Semoga saya selalu nih.
0: Iya.
1: Berikut Mas Aditya, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sutira, Bunda Farha,

0: Siapa itu? Sudah jadi.
1: Iya.
0: Dan Cici hari ini tambah Mbak Eka.
1: Siap.
0: Ya. Mm-mm. Ini ya, juga lupa saya. Nengnanya. Kak yep. Ringgu.
1: Oke. Okay. Ya, siap. Terima
0: Kak
1: kasih.
0: Okay. Terima kasih kembali, Mas Manubun, Tua Tenggol aku nih.
1: Siap. Terima kasih Pak De.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Deanto dari kawasan Sidomukti Kirian sudah bergabung. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang di Goda.
2: Oh, asik lho, Rek.
1: Oh ya, Allah ngenteni ke Jambiro iki mau.
2: Sobo.
1: Ket Sobo, sebentar aja kok agak asing dengan suara ini ya. Dengan siapa Anda?
2: Nek panel servis kreatif.
1: Oh, alah, Cak Sesaleho ta iki.
2: Keliru.
1: Oh, keliru sapa mana yo? Ya Allah, keliru mana Rek? Cak ambon servis, bukan?
2: Alhamdulillah, terima kasih masih mengingat suara saya.
1: Cak ambon servis, sing biasa neng enteni nang di sore wet pelem ya, cak ambon servis iki. Oh pencet yo keliru lho. Kok oh, pencet terus gak dadi pelem saya cak ambon iki rek.
2: Iya iki wis dadi pelem lho gur kape.
1: Iya. Baik, selamat bergabung. Gimana kabarnya Cak Ambon panjenengan sehat iki?
2: Alhamdulillah masih diberi kesehatan sehingga bisa menelpon Mbak Naya.
1: Luar biasa semangatnya. Silakan iya. Untuk mengobati rasa rindu dengan Kota FM nih Cak Ambon mau request lagu apa?
2: Tabah.
1: Tabah wala.
2: Iya, tabah menghadapi panas, menghadapi tanya satu ini harus sabar.
1: Oke, dapat salam dari Cak Miskan ke Brown ini salam.
2: Oh iya, ayo Cak Miskan. Ayo Cak Miskan, arang-arang yo munggal Cak Miskan.
1: Nah iya, Cak Miskan iki lho nek pas tak angkat teleponnya iya. Langsung dipateni lho, isin ya. Isis aku Mbak Naya gitu, isin.
2: Isis.
1: Iya, salamnya buat siapa saja ini Cak Ambon.
2: Iya, terus Aditya, Maruf, Jumadi Wiyung, Cak Miskan nanti ya, terus Arjuni, terus Bunda Triana, Mama Lili,
1: siap.
2: Mbak Ima Ngesong, Bunda Tiara, Bunda Diandra.
1: Ini dapat salam dari Mbak Ima sama Mbak Shanti Shalala.
2: Oh iya, Mbak Ima sudah naik.
1: Mbak Ima sudah, tadi nomor 2 iya. Kebetulan.
2: Iya. Iya. Yes, saya salami buat semua Javan Kota, salam setungguran selawati.
1: Siap.
2: Semoga semua keluarganya diberikan kesehatan, dijauhkan dari balak dan musibah.
1: Amin Allahumma amin.
2: Ya. Untuk Mbak Nayanya, selamat bertugas, jaga kesehatan, kalau pulang hati-hati.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih, lagunya tak tunggu di bawah pohon pencet Mbak Naya.
1: Oke, terima kasih Cak Ambon.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cak Ambon servis. Kemudian Pak Deanto sudah mengisi segmen kedua. Satu lagi penelpon boleh, biar totalnya 6 gitu genap. Selamat siang di Goda.
3: Selamat siang di Goda, di Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Solehin
3: Mbak Naya.
1: Terima kasih selalu menyempatkan untuk gabungan di Kota FM Mas Solehin. Mas Solehin, lagunya yang kemarin ternyata kamu sama Kak Rama lalu sensor loh Padang Robena.
3: Boleh mainkan.
1: Padang Robena boleh. Ini bagus sekali lagunya etik Madura.
3: Iya, mainkan. Mbak, kalau dari Asnaf ada enggak di situ, Mbak?
1: Bagaimana?
3: Dari Asnaf ada enggak?
1: Judul lagunya sama atau gimana?
3: Enggak, lagu Lebur Pami sama.
1: Gimana tulisannya itu, Li?
3: Enggak, penyanyi dulu, le. Kalau penyanyinya Asnaf.
1: Oh gitu, atau nanti saja ya. Ini masih
3: ya enggak apa-apa, cuma nanya kalau ada. Ya udah Padang Robena kalau lolos.
1: Padang Robena, betul ya. Ed Dandut, etnik Madura. Salam-salamnya buat siapa saja ini, Mas Oligin?
3: Ya salamnya barusan ada Pak D. Yanto ya, juga ada Mas Aditya, Mas Ali, juga ada Cak Rimpung, Cak Kipi, Cak Boneng, Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Wulan, Cak Ini, Mbak Imangesong, Cak Kasihan, Cak Rusdi, dan ke semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik, terima kasih.
3: Mbak Nayaku, semoga selalu sehat beserta keluarga. Ya langsung pamit ke langsung.
1: Amin Allahumma amin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat jelas ya. Yuk pamit delosor. Terima kasih yang sudah bergabung di segmen yang kedua. Luar biasa, ada total 3 penelpon, totalnya 6 sama segmen yang pertama. Mas Misbah dari Kalsan Purbalingga hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Audi Happy dari, iya baik. Mbak Putri Bidayanti, halo selamat siang Mbak. Mau request lagu Keinginan Dua Hati versi koplo. Salamnya untuk Bapak Sutoyo Pangsit, Bu Ani Bohai, Wahyu Supriyadi, Sesianto, Pak Jono, Mas Hadi sambil kerap sama Mbak Imangesong. Ada lagi Syafihan. Sepertinya ini nama baru ya, baru Naya sapa ini. Syafihan, selamat siang, selamat bergabung di program Denda dan Digoda. Pripun kabare Mbak, sehat selalu. Terima kasih. Salamnya untuk Konang, Bangkalan Madura, buat semua sobat Kota FM dimanapun berada, request lagunya Nur Lela dari Latif Khan. Terima kasih. Panjang umur, sehat jasmani, rohani buat Mbak Naya. Amin, Allahumma amin. Ada Hartono, selamat siang dari kawasan Pademangan, Jakarta Utara hadir. Mbak Naya, salamnya sehat buat semuanya, terima kasih. Mas Irul dari kawasan Bandar Soleh, Koko, Bangkalan hadir, request lagunya Sanjungan Jiwa dari Putra Buana. Disusul sama Mas Agung WB Kali Santri, mau request lagu Air Mata Darah dari Simpatik Musik. Salamnya untuk Cak Ali, juga Bunda Sutira, Bunda Wulan, Cak Hasim, Cak Satrio Basuki, Bang Toto, Bang Eros, Bang Halim, dan semuanya ya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Lanjut merapat ke Pak Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebron hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nitip salam langsung untuk Cak Miskan, ada Cak Gianto, juga Cak Syur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Syanti Syalala, Mbak Ika Gersikan, Putri Widayanti, Cak Solihin, Cak Hafid, Cak Samsul Hadi, Mbak Ella Perigen, Cak Kadir Ngombe Es hadir tanpa rikus. Kuanya, waduh istimewa ya Pak Ahmad ini. Ke Berlin numpak kapal, Cak Solihin salam kenal. Asik, wah tambah cerdas, tambah mantap ini Pak Ahmad ya. Yang kurang satu itu loh, silakan gabungan telepon on air coba sih. Pasti nanti akan melatih keberanian, melatih merangkai kosakata ya. Karena Naya aku ada beberapa orang yang memang yang langsung bisa spontan berkata-kata, ada yang harus disusun dulu kalimat baru dibaca gitu, ada kok. Ya enggak apa-apa ya. Karena harus pemanasan nih Pak Ahmad ya, biar kedepannya biar lancar untuk gabungan, makanya harus dicoba dulu untuk on air. Ya gegem. Langsung deh Naya lanjutkan ke ruang dengan sobat kata semuanya nih, kebumpung ya, sesuai dengan kahanan, sesuai dengan keadaan pada siang hari ini yang panas-panas gimana gitu. Sepertinya lagu Kemarau Garimesa cocok deh buat sobat kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Sudah imbang ya Sobat Kota. Dua lagu koplo sama dua lagu etnik sudah mewarnai di segmen yang kedua. Coba di absen lagi Mbak Naya, biar nanti yang baru gabungan tidak salah milih lagu. Jadi biar tidak diulangi dua kali gitu ya. Oh sudah keputer ya, berarti lompat yang lainnya atau cari yang lain. Ada Kemarau yang dibawakan oleh Gary Mahesa, Tabah Luciana Jelita. Kemudian Padang Robena, ini adalah lagu etnik Madura yang dibawakan oleh Imam Zahri Rozi. Lalu ditutup sama lagu Wirang dari Suliana yang orkestra ini sementara. Nah, rasa memang sangat enak ya Sobat Kota. Jadi setelah agak rancak gitu, kita turunkan temponya biar Sobat Kota tenang. Wirang, siapa sih yang request Wirang ini? Ada adik Putri, anaknya Mbak Putri, adik Widya gitu ya, di kawasan Prigen Pasuruan. Sebuah lagu yang sudah rilis sekitar 3 tahun yang lalu di 2023, diciptakan oleh Denny Caknan, bercerita tentang kepedihan hati serta rasa malu atau isin atau wirang gitu ya, akibat kegagalan cinta Sobat Kota, begitu. Jadi mengisahkan seorang pria yang ditolak atau ditinggal oleh wanita pujaan hatinya tanpa alasan yang jelas setelah lama menemani dan menaruh harapan yang besar. Kalau yang nyanyi cewek berarti ditinggal oleh wanita, mengisahkan wanita yang ditinggal oleh pria gitu ya, kebalikannya. Lagu Wirang ini bisa Sobat Kota request di program yang sesuai, bisa Digoda, Pasar Kota, dan Cak Ning ya, boleh. Dan Naya sarankan buat Sobat Kota yang hari ini tidak usah wirang, tidak usah izin, dan tidak usah malu untuk gabungan di Kota FM, karena cuma tinggal kurang dari 2 jam ya. Naya menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, jadi jangan sampai pesan-pesan atau salamnya Sobat Kota belum terbaca, kemudian nama Sobat Kota belum Naya sapa gitu. Iya, karena sangat penting nih. Nama-nama Sobat Kota disapa itu biar yang lainnya masih ingat. Oh, Sobat Kota jenengnya iki gitu. Nanti mau menawa atau mungkin bisa ketemu di jalan. Wih, bisa menambah pertemanan. Lanjut Mbak Naya, yang di WA tolong ini dipajang masih banyak pol. Wih, alhamdulillah, begitu terharu loh Naya ini. Terima kasih. Buat Mas Wahyu Supriyadi tadi sudah ya, lagunya sudah meluncur. Kemudian Mbak Ika Gersikan, Digoda Uasik Lore. Mbak Ika Gersikan, oke. Hijau, oh siang Mbak Naya, hijau bunga ayu. Lagu, oh siang Mbak Naya, hijau bunga ayu. Lagu Denok for you gitu ya. Baik, jaga kesehatan and don't forget lunch ya Mbak, because everyday siaran must go on, thank you. Oke Mbak Ika Gersikan, iya terima kasih ya Mbak Ika untuk ucapan belasungkawanya terhadap Kak Rani Larasati. Insya Allah segera beliau akan kembali ke Surabaya menemani Sobat Kota lagi di udara. Oke? Terima kasih juga Kak Rahma Imaniar yang selalu gercep ketika Naya memberikan request lagu-lagu yang enak-enak gitu. Tapi tetap ya Sobat Kota, silakan bisa request lagu. Tapi mohon maaf kalau misalnya ada kalimat yang kurang berkenan, tentunya di Kota FM ini tidak bisa disiarkan gitu. Ada Cak Gianto Rembo dari kawasan Bangkingan, selamat siang, selamat bergabung. Monggo, maaf siang Mbak Naya, sayur asam.

0: Sampai pepes pindang, itu sangat enak ya. Sayur asem pepes pindang itu enak banget. Dulu kalau Naya masih kecil itu masih banyak pohon apa ya itu ya, kedondong sobat kota. Sekarang kan sudah jarang nih di tempat Naya pohon kedondong. Pohon kedondong daunnya yang masih muda atau yang masih pucuk itu digunakan sebagai sayur asem. Gitu, sayur asem. Tapi sayur asemnya Ibu Naya itu tidak pernah sayur asem yang bening. Sayur asemnya pasti berat karena ada kaldu dagingnya. Masya Allah, alhamdulillah ya masih diberikan kesempatan untuk makan makanan yang enak gitu. Iya, makanya coba tuh jangan heran kalau misalnya Naya kok sebongsor ini gitu ya. Karena memang dulunya suka makan yang begitu. Baik, jadi ada beberapa nutrisi penting ya buat sobat kota. Jadi ada yang pingin anaknya tinggi itu makannya apa? Kepingin anaknya tinggi besar itu konsumsinya apa gitu? Kepingin langsing, nggak mau yang berisi berotot itu makannya apa? Boleh nanti silakan sobat kota bisa cek and recheck ya, bisa browsing atau baca buku. Salah satunya kalau misalnya sobat kota pingin memiliki keturunan yang tinggi besar gitu ya, seperti orang-orang bule, maka konsumsi makanan-makanan yang berasal dari hewani, susu, daging, telur dan lain sebagainya. Tentunya dengan apa diimbangi dengan olahraga yang tepat ya sobat kota. Karena kalau makan saja tanpa olahraga, tambun aja tapi tidak berotot, jadinya lemak gitu ya. Jadi olahraga itu untuk membuat postur tubuh sobat kota jadi singset gitu loh, maksudnya singset tapi berotot gitu loh ya. Seperti itu. Oke, Mas Ami Wibowo dari Kasan Jakarta, diterima kasih mau request lagunya Mobil dan Bensin. Salamnya untuk Teh Mia Apsari Bandung, Umi Tretes, Rini Setiawati Bandung, Pak Jono Tamrin Gresik, Eli Agustin, Mbak Toyibi Tanjung Sari, sama Mbak Yeni. Terima kasih, luar biasa. Adik Widya atau Permadani ini Mas Widya Nenggar, ini tadi lagunya Wirang sudah meluncur. Salamnya buat Om Rizal Kelabu, Kakung Gianto Rembo, Opa Sugeng Denpasar, Bude Lili Margo Mulyo, Pak Popisang, Pasar Asam Simo, dan terima kasih buat Kak Nayanika. Oke, lanjut lagi kita meluncur kemana ya? Mbak Santi, coba kita cek dulu. Mbak Santi ini lagi makan siang kulon nyuwun puterin lagu Jambu Alas versi Ketruk. Senang lah ketruk kayak. Makan siangnya ini nasi kuning pakai apa ini? Kocek enak eh. Ah iya iki koyane mari selamatan atau pengajian kemarin ya. Iya. Ada lagi Pak Almanu, selamat bergabung Pak Almanu. Ada Pak Ahmad Syamsuri. Nang kebon panen rambutan tiang keperawan niku nang kebon panen rambutan tiang keperawan niku isinan. Contohnya Cak Miskan, Abah Miskan, Ustadz Miskan dan konconya Cak Miskan. Cak Miskan iki lho digawe apa kene awu angete ae lah iya Pak Ahmad Syamsuri iki lho sing dikon telepon Cak Miskan sing diisini-sini. Digoda wasik lorek dari kawasan Kebron ada Cak Miskan ya, ini salamnya untuk Abah Ahmad Syamsuri, Samsul Hadi, Pak Jono Tamrin, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ima Ngesong, Mbak Shanti Shalala, Cak Rembo, Cak Ambon Service, Mang Ujang request lagunya Tak Pernah buat Mbak Nay juga matur nuwun. Kita coba angkat penelpon berikutnya, ada siapa gerangan, bismillah ya. Sebentar, selamat siang Digoda.
1: Wasik lorek sama Mbak Naya.
0: Wasik lorek dengan Mbak Shanti dari kawasan Ngesong Surabaya. Lagi Pak
1: sehat makan. Mbak Naya.
0: Oh alhamdulillah Naya sehat. Kalau Mbak Shanti dan para besti gimana siangnya hari ini?
1: Alhamdulillah agak niki Mbak, agak ngoyo niki Mbak.
0: Oh apa kerjanya lagi menumpuk?
1: Menumpuk iya. Niki menumpuk banget.
0: Alhamdulillah ya masih dikejar-kejar oleh pekerjaan gitu. Terima kasih. Lagunya yang seperti di WA atau mau dirat lagu yang lain?
1: Oke,
0: Jambu Alas ya. Lapo sih wong seneng ketruk kae lah iya lah tambah gopo kerja niki engko.
1: Heh. Mboten napa-napa cek semangat.
0: Lah ya bahaya nanti kalau misalnya dengerin lagu gedruk ya. Kan kalau jahit itu harus tak kakinya kalem-kalem deret-deret engko wedine kaki engko.
1: Mboten niki, mboten pas mboten jahit, Mbak. Niki pas beber kain niki.
0: Anak salam teko Cak Gianto, Mbak Shanti, dadah gitu katanya ya.
1: Waalaikumsalam. Males dadah tok ae. Cak Gianto dadah jarine males.
0: Oke. Okay.
1: Males.
0: Silakan. Salamnya buat siapa saja nih Mbak Shanti?
1: Salamnya mawon bersemawon Mbak Naya.
0: Kalau semuanya ya.
1: Mbak Naya kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Shanti, Mbak Ima dan para besti dari kawasan Ngesong Surabaya. Dapat salam dari Cak Hari sambil kerep katanya Mbak Shanti. Salam buat Mbak Santi ya Mbak Naya, siap. Ada Cak Gianto juga Mbak Shanti dan Kuku Herjitralen hadir Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Gelombang Radio, Salam Ebers dan Matur Suwon. Wow, sepertinya di segmen ini, segmen berapa ini? Segmen 3. Sepertinya di segmen yang ketiga ini didominasi sama lagu etnik. Gak apa-apa, kita coba seluncur lagi. Dalam bahasa Jawa itu dipetani ya. Dipetani. Apa sih Mbak? Dipetani ku. Lah iya. Kita pilih-pilih lagi mana gitu loh yang mau request lagu etnik Sobat Kota. Karena di Goda ini selain lagu kopluan yang enak, etniknya juga gak kalah ambiar. Apalagi kalau koplo mancah. Enak pol. Baiklah, kalau demikian langsung ayo suguhkan ke ruang dengar Sobat Kota semuanya lagu etnik. Kata Mbak Santi biar semangat gitu loh Mbak Naya, biar gak ngantuan gitu. Oke deh, Jambu Alas versi Gedruk, tapi setelah jeda komersial yang satu ini ya Sobat Kota. Tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, wasik lho deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
2: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jadi gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
2: Pemerintah saat ini tuh gak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, yang nggak masuk. Gitu.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Lore. Tadi sudah diwanti-wanti sama Cak Adam, Mbak Naya sampai ngantuk. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah aman ya, karena memang lagu-lagunya ini tidak membuat Naya menjadi slow down gitu loh. Karena lagu dangdut koplo sebagai apa, sesedih apapun tuh tetap enak, tetap bisa digunakan tuh goyang, dan suasananya tuh yang sedih jadi meriah gitu ya. Dua lagu etnik, dua lagu koplo sudah. Tadi ada apa aja coba di absen kembali Mbak Naya. Ada Jambu Alas dari Surabledo, kemudian yang baru tahu mungkin ini lagunya cukup lama, sekitar berusia 6 tahun ya, tapi Naya punya versi baru 2 tahun yang lalu dari Diandra Ayu. Lagunya Pengen Nangis Tapi Izin. Ada loh judul lagu seperti itu Sobat Kota. Ya ini Naya juga baru tahu, karena memang ya ini kan lagunya 6 tahun yang lalu, mungkin kurang familiar di telinga Naya gitu ya. Ini tak cek, oh ada sih lagu yang versi barunya, Pengen Nangis Tapi Izin, bisa di request di program Dikoda Pasar Kota sama Cak Ning. Lanjut lagi ada lagu koploan Nur Lela Agung Juanda, dan ditutup sama lagu Pengadilan Cinta yang dibawakan oleh Diva Hani. Terima kasih yang masih bergabung di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yang belum sempat terbaca WA-nya, sabar. Ini Naya mau melancarkan aksi Naya ya untuk membaca. Terima kasih buat Temi Absari dari kawasan Bandung. Ini mau nitip salam buat Pak Jono, juga Mas Ami, Rini Setiawati, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, sama Mbak Yeni ini. Yang tadi request lagu Pengen Nangis Tapi Izin siapa ya? Kok lupa sih? Sabar. Ada kok Pengen Nangis Tapi Izin ngono loh. Temi Absari Bandung, terima kasih. Ada Mbak Toyibi dari kawasan Tanjung Sari, Aba sama Umi, selamat siang. Ada Pak Jono yang tadi request lagu Pengadilan Cinta. Ini nitip salam buat Mbak Lili ya, atau Bunda Lili, Mbak Putri Widayanti, Mas Syamsul Hadi, Ma Ambu Kalista, Miss Kan Kebraun, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, sama Mas Ami Wibowo. Mas Suharsono, selamat bergabung, terima kasih. Ini salamnya buat Mas Agus sama Eki Ustadz Iwan, selamat siang di Mata Pancing Bobo, luar biasa. Ning Rara atau Bunda Rara dari kawasan Sidoarjo langsung mau menyapa. Ada Pak Wiyoto, juga Pak Pogato, Cak Syamsul Hadi, Pak Wahid, Mbak Putri Widayanti, Mbak Tanti Pumpungan, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Bunda Diandra Tewi, dan semuanya. Dari kawasan Margomulyo, oh betul ya, Bu Lili Margomulyo, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Salah Apa dari Simpatik, salamnya buat Mbak Putri, juga Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ngesong, mohon maaf Mbak Ima Ngesong, Mbak Shanti, Mbak Widya, Mas Samsul Hadi, Pak Jono, Cak Haris Sambikara, Pak Sugeng, dan semua teman-teman Sentong, salamnya kompak persahabatan selalu buat Mbak Naya, dan terima kasih. Pak Wiyoto Pandaan, halo Bapak. Salam-salamnya ini hampir sama ya untuk Ning Rara, juga Mama Eli, Pak Putri, juga Bunda Sutirah, Bunda Fetuna, Pak Jono, Mbak Toyibi, selamat siang dan selamat beraktivitas. Lanjut, ada Jumirah-Mirah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadi dari Karangagung, Ulu Pasar P2, Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin. Buat yang baca, terima kasih. Terima kasih Jumira. Dari Facebook ini biasanya langsung merapat lewat WA. Ya gitu ya, semakin dekat, semakin akrab gitu. Ada Mas Ari Bowo Trawulan, selamat siang Mas Ari Trawulan Mojokerto, salamnya buat semuanya, tetap kompak di udara, mantap. Nah ya like dulu. Ada Mama Eli Agustin dari Pekarangan Sukodono. Kalau Mama Eli ini memiliki ciri khas, sukanya gabungan pas malam-malam aja. Kalau siang begini lagi sibuk-sibuknya ya Mama ya. Salamnya untuk Pak Wiyoto, juga Mbak Toyibi, Mbak Mi Absari, Mas Samsul Hadi, Mas Amin, Ning Rara, dan lain sebagainya. Ada Mas Adam, Cak Miskan, Mas Misbah, assalamualaikum Kakak dari Purbalingga hadir, waalaikumsalam. Mas Hartono, halo, selamat siang. Pak Ahmad Samsuri, Mbak Ika Gersikan, terima kasih. Ini lagunya Denok, nanti sabar ya, setelah ini akan Naya tampilkan. Wah, kok tipe ya Mbak Naya? Oh di udara, diputar ya, di play. Tampil itu berarti tampilan ya, berarti yang dikenakan itu adalah penglihatan, indera penglihatan. Diperdengarkan gitu loh. Deno, kita siapkan dulu, kami siapkan dulu, sabar. Lanjut lagi Mbak Naya berseluncur. Cutie Prigin, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan hari tuh ada Kak Irsyad bilang, iya Mbak Cutie kinang deh, kok kanok kabar loh. Sampai Kak Irsyad nanyain loh Mbak Cutie. Akhirnya ya, mungkin karena dicari-cari banyak orang, akhirnya beliau masuk. Nang Surabaya ketemu Pak
Mbak Titi iku yo hobine renang. Aduh ning Naya kok tambah cantik sing nyawang lo dadi terbayang-bayang. Allah. Selamat salamnya buat Bunda Sutira, Bu Ani, Bu Tiwi, Bu Yuela, Mbak Pipit, Pak Gedang, Pak Jono, Om Mukim, Cik Aditya, beres semuanya yang lagi pantau Mater Suwening Naya. Lagunya Angin ya. Ya. Angin katakan padanya gitu ya. Sebentar. Angin. Oke, Tasya Rosmala sudah disiapkan. Lanjut lagi mana ya? Siap. Masih banyak ini yang belum dibaca. Iya. Mbak Lia Ristia, halo, selamat bergabung Mbak Lia. Waalaikumsalam. Hadir pantau selalu Kota FM di Goda Wasik Lore. Pengen request lagunya Cori-cori Cupke-cupke. Salamnya buat Mbak Ima, Mbak Indri, selamat beraktivitas. Buat Mbak Naya yang cantik, selamat bertugas dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Masya Allah. Doa terbaik juga buat sobat kota seluruh Nusantara. Inako 32 derajat dari mana nih? Mana ini? 32 derajat lumayan ya. Lumayan panas ini. Lanjut ada Mbak Rika Herlina dari kawasan Kenjeran. Lagunya Angin Bisikan Padanya. Oh, Angin Rindu. Semuanya pingin angin-angin ya. Karena suasananya siang hari ini tuh panas dan tidak ada angin Mbak Naya. Makanya semoga dengan request lagu Angin ini bisa mendatangkan angin. Siapa ini pendengar baru? 3979 Fakih Rusdi. Selamat siang Mbak Naya, request lagu. Lah ini loh yang tadi yang request lagu pengen nangis tapi izin. Sudah diputarkan ya Mas. Pengen nangis tapi izin versi barunya tadi. Tak jempol di sih. Ada Cak Samsul, terima kasih, selamat bergabung juga. Ini mau request lagunya Di Mana-Mana Dosa versi koplo dari Nasi Daria. Salamnya untuk Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Cak Miskan, Bunda Lili, Bunda Rara, Bu Eli, Pak Pogedang sama Mang Ujang. Terima kasih. Oke deh, lanjut lagi ya Sobat Kota. Sepertinya lagunya sudah waktunya untuk berkumandang di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Kalau tadi kan sudah didominasi lagu koplo ya yang paling banyak pada kali ini. Lagu etniknya masih beberapa, masih 4 kalau nggak salah. Berarti sekarang waktunya lagu etnik meluncur lagi di ruang dengar Sobat Kota. Ada Gelombang Asmoro sama Denok. Kayaknya enak ini. Oh iya ya, enak semuanya. Tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini tetap di bersama di Goda. Di Goyang Dangdut, Wasik Lerek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: 可以直接摸西格皮耶。
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Tungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagu Denok dari Silvi Kumalasari sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota baru saja. Gelombang Asmoro juga enak, ini dibawakan secara duet Niken Salindri featuring Denny Caknan Sobat Kota. Dua lagu tersebut masih halal ya, masih boleh di request di program Digoda karena memang usianya kurang dari 4 tahun. Dan tentunya karena lagu etnik bisa di Cakning dan Pasar Kota gitu. WA sudah, on air sudah, Facebooknya belum Kak Naya. Oh iya, betul. Rame ya, alhamdulillah. Nah, senang sekali loh Sobat Kota sudah diramaikan kolom komentarnya. Yang belum meramaikan silakan diramaikan kolom komentar dari Facebooknya Kota FM. Kita scroll dulu di sapa-sapa yang belum disapa semuanya. Memang belum ya. Dari Rentina, Reni Rentina, halo selamat siang dari Medan hadir. Ada Mas Puji. Apa ini namanya? Puji Arkulon Telon. Oke, terima kasih Soca Banjarnegara Jawa Tengah, Mbak Dumayanti, selamat siang. Kemudian Mbak Putri, halo, terima kasih. Mbak Yani Kartika atau Mama Horik juga matur suwun. Tumium Virgo Medan hadir. Dadok Semaran Ayanda Bilkis, Armin Pratama hadir juga dari Main Semencirim Sumatera Utara. Adik Widya, kemudian Mas Sandi Ariansa, terima kasih. Lalu lagi pakai seragam kebaya ya ini ya. Oh Pak Jono, tadi sudah lagunya Pengadilan Cinta. Mas Samsul Hadi, terima kasih. Lanjut Jafar J, waalaikumsalam dari kawasan Suramadu hadir. Rito Suwasono Pakal. Ada Joko Speed, Aba Waisel dari Samplangan Gianyar Bali. Kemudian yang lagi upload foto Soang ini siapa ya? Soang atau banyak? Putra Andriansa dari Jawa Tengah. Kelingan puluhan tahun lalu ya, Naya punya ternak banyak atau ternak soang di rumah tuh banyak sekali, banyak. Banyak-banyak soang-soang. Ada Nova, selamat siang dari kawasan Lampung hadir. Hartono Tono, Jakarta Utara, terima kasih. Emrois Jombang dengan grup Bahagia Bersama, di sana beliau salam mesra gitu. Untuk Mbah Agung, Wang Tretes, Cak Taufik Tas, Pak Jono, Pak Ripto, Mas Fajir, Mbak Ati SB, sama Mbak Rena Siwalan. Rahmadiski Kampung Banten, halo. Rohianto juga terima kasih dari Demak. Lagunya Kereta Malam. Cangmei Mustika, Samplangan Ganyar Bali, kulo gabung matur nuwun. Ikutan gabung. Bobo, bobo tiga kali. Bobo tiga kali. Waalaikumsalam. Putra Segara, Mas Wit Harmoko. Lanjut ada Pak Saat Budiono. Bangsal, waalaikumsalam. Mbak Mulyati, dari Ngasinan hadir. Mbak Mul, aku dua hari yang lalu itu pentas di sumur belut lho Mbak Mul, cedek kok ya ini. Adem Mbak, oh yes sih. Dex Ampong Kelungkung juga terima kasih. Kemudian di WA masih ramai ini, Mbak Ika Gersikan oke. Matur thank you katanya. Mas Adam, alhamdulillah Mbak Naya gak ngantuk. Iya Mas Adam, ini cetar membahana ini ya. Jadi suaranya diutamakan ini untuk bisa memeriahkan ruang dengan Sobat Kota. Tapi mirip patir atau melirip-lirip. Saktinya para penyiar itu kayak gitu loh Sobat Kota. Suaranya tuh sangat full gitu ya, berpower, tapi meripati merem kan gak ngerti Sobat Kota. Lah iya, gak ngerti ya. Iya, makanya ini harus fokus. Kalau gak fokus, biasanya Naya memang kadang-kadang ya namanya manusia biasa gitu ya, kadang tidak fokus, tapi harus tetap diupayakan fokus. Baiklah, terima kasih sudah lunas ini. WA sudah, WA sebenarnya ya pastikan lagi sudah. Facebooknya juga sudah, alhamdulillah. Telepon on airnya mohon maaf, besok kita sambung lagi. Oke, langsung meluncur lagi ke rondongan Sobat Kota. Ada dua lagu koploan yang enak. Ada lagu Angin sama Sanjungan Jiwa. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini loh Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagu Angin kemudian disusul sama lagu Selalu Ada di Nadim. Ini masih ada korelasi ya Sobat Kota, karena dalam satu liriknya itu ada kala nanti badekan datang, angin akan buat kau goyah, maafkanlah hidup memang ingin kau lebih kuat, gitu loh Sobat Kota. Dan ada juga sebuah kutipan nih dari Paulo Coelho ya, Paulo Coelho, ah, mohon maaf. Jadi tidak semua badai datang itu untuk menghancurkan hidupmu, beberapa datang untuk membersihkan jalanmu, no Sobat Kota ya. Karena memang kita hidup sebagai manusia ini dituntut untuk jauh lebih kuat dari sebelumnya, insya Allah. Waktunya Naya dan Digoda pamit undur diri nih dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih yang sudah merapat dan mohon maaf kalau misalnya banyak lagu yang belum sempat diperdengarkan pada edisi kali ini. Insya Allah besok Digoda masih hadir menemani Sobat Kota dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat Sobat Kota,

0: Yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: tetep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Yang kedua, Sobat Kota, tunggu pahlawan dari Mila DA7 featuring Valen DA7, Meleleh Bahagia. Sherlock dari LG Arvella TP nomor 3.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kata. Tugu Pahlawan sudah hadir dari jam 5 sore sampai nanti jam 7 malam. Kita akan kasih lagu-lagu dangdut baru. Lagu apa aja? Boleh dikepoin di sosmednya kita. Kita tungguin sampai nanti jam 7 malam.

0: Aku dari Sinakel featuring IG Core, sobat kata lagu hipdut yang satu ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 4. Jadi silakan vote sekarang juga. Rama sudah share di semua sosmednya Kota FM, di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagramnya Kota FM 881. Jangan lupa untuk save juga nomor WhatsAppnya Kota FM di 081 75 05 8881, supaya hari Seninnya makin menyala Seninku. Ini deh dimanjain soal lagunya April DA7 Sobat Kota. Kalau yang satu ini tuh lagu dangdut original ya, judulnya Menyala. Harapannya juga semoga hari Senin ini makin menyala, makin semangat untuk beraktivitas ya, gak loyo-loyo. Kok hari Senin sih Rama? Hari Rabu, men. Iya, yang rasanya hari Senin ya, soalnya kemarin tuh libur gitu loh Sobat Kota, ya kan. Maaf lahirin batin, hari Rabunya semakin menyala. Dimanjain sama lagunya April DA7 yang bisa didukung hari ini di
1: TP9.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

Tanya Pak Kuti ada dari Rara. Udah Rahu putarkan di TP nomor 16. Jadi silakan didukung sahabat kota. Kalau Anda suka ketik TP spasi 16. Kalau sukanya sama lagu lainnya, boleh ngedukung lagu yang lainnya juga bisa banget. Biar tidak salah pilih ya. Jangan lupa untuk dibaca terlebih dahulu flyer yang sudah kita updatein ya. Di situ sudah ada 17 daftar lagu dangdut baru yang bisa didukung di program Tugu Pahlawan tanggal 26 Agustus 2026. Rahu mau say hi dulu buat sobat kalian yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda berada. Selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Yes. Sambil Rahu juga mau sama-sama terlebih dahulu, boleh kasih tahu sama Rahma ini siapa lagi dengerin Kota FM. Suka sama lagu yang mana sih? Boleh dipilih dong ya. Inako, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor berapa? Oh, ini yang tadi. Anas. Anas memilih lagu yang ada di TP nomor 5. Kita cek TP nomor 5 ada lagunya siapa hari ini. Eri Susan berkeping-keping. Udah disiapin sama Rahma, ditunggu lagunya ya. Boleh, TP nomor 5 sudah siap. Lanjut lagi ada Mariana. Katanya dia suka sama lagu yang ada di TP nomor 16. TP 16 lagunya Rara. Anggap Aku Tiada barusan aja diputerin ya. Semoga suka. Rika Herlina TP nomor 11 dan TP nomor 12. 11-12 iya. Selviyama sama Feni Nur. Selviyama sama Feni Nur boleh yang keterlaluan dulu deh. TP nomor 12 kan barusan sudah lagu yang slow sedih gitu sahabat kata ya. Kita upin pakai lagu yang ada di TP nomor 12 sesaat lagi. Lanjut. Tamat Nai di Bulak Banteng, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 2. TP nomor 2 Melalui Bahagianya Mila DA7 featuring Volan DA7. Udah langsung disiapin sama Rahma. Lanjut lagi Mas Wahid dari kawasan Penjaringan, vote lagu yang ada di TP nomor 9 dan 16. 9 sama 16 lagunya Menyalanya April. Udah tema nomor 16 Anggap Aku Tiada barusan aja di play sama Rahma. Ditunggu untuk yang lainnya sobat kota, pada suka sama lagu yang mana, ketik tepesasi nomor lagunya ya. Boleh diajakin temennya, saudara atau siapapun juga untuk vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Ditungguin sampai nanti jam 7 malam. P12

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Barusan saudara memutarkan ini lagu yang menceritakan tentang seseorang yang pengorbanan dan kepercayaan tulusnya itu dibalas dengan pengkhianatan dan juga kepalsuan janjinya, sobat kota ya, oleh pasangannya. Dan akhirnya hati itu hancur berkeping-keping, ya kan? Udah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sehancur-hancurnya ya. Tega kau tega, sia-sia pengorbananku, berkeping-keping hatiku, hancur lebur perasaanku. Itu deh ya kan. Ini adalah lagu pertama kali dibawakan oleh Eri Susan dalam acara mega konser in yang ada di salah satu stasiun TV swasta sobat kota pada bulan Mei 2026. Juga mendapatkan sambutan hangat karena penghayatan vokal dan juga emosionalnya beserta aransemen musik dangdut klasiknya tuh sangat kuat sekali sobat kota ya. Hari ini lagu berkeping-keping dari Eri Susan ada di tema nomor 5, jadi jangan lupa vote, ketik TP spasi 5. Dikirim ya melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Mama sapa-sapa dulu buat yang sudah ikutan bergabung, ada Bahwa Islari Kosan Samplangan, hari ini suka sama tema nomor 12, Ripto Swasono tema nomor 2 dan 5, Socha dari Kosan Banjarnegara Jawa Tengah, hadir memilih lagu di tema nomor 10, Albertus Timur dari Jakarta, vote lagu yang ada di tema nomor 9, terima kasih. Cameng Mustika, nomor berapa meng? Belum vote ya Cameng ya. Ayo didukung sekarang juga, pilih lagu jagoan Anda di nomor berapa. Gitu deh. Pardanis hari ini nomor berapa Pardan? Entah lah ya. Gini loh, kayak bobo gini loh ya. Vote lagunya itu tempat nomor 10. Rahman Diski, warga kampung Banten Diski Medan, hadir vote lagunya tempat nomor 12. Ferry Sutarjo tempat nomor 14 dan tempat 10 Book Boss. Oke. Okay. Tumiam Virgo dari kawasan Medan, vote lagunya tempat nomor 6. Bulan Mina tempat 16 dan 11. Vera Kumala Gestro tempat 12. Reni tempat nomor 2 dan 9. Britiki vote lagu yang ada di tempat nomor 7. Kira-kira yang lainnya pada suka dan demen sama lagu di tempat nomor berapa sobat kota? Bisikin Rahma yuk sekarang juga yuk. Ditungguin ya sama jam 7 malam nanti, kita sambil kasih lagu ya. Kan udah ada lagu-lagu galau. Ya Rahma mau kasih lagu-lagu yang ya original tapi lebih ke falling in love sobat kota, meleleh bahagia. Ini adalah lagu dari Mila DA7 berkolaborasi bersama dengan Valen DA7 sobat kota. Di bulan Juni 2026 mereka merilis lagunya di bawah naungan label 3D Entertainment, dan silahkan didukung sekarang juga di
1: TP2.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepisah penuana koro angin.
5: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Sampaikan rindu dari selfie ya Mas Sobat Kota. Hari ini ya sudah ada di teman nomor 11. Jadi silakan vote sekarang juga melalui WhatsApp Kota FM di 081750588881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat yang masih dengerin radio Kota FM dimanapun Anda berada, juga yang lagi di tempat kerja, yang lagi di jalan, yang lagi di warung makan ya. Thank you sudah setia untuk dengerin radio Kota FM. Dan jangan lupa untuk vote lagu jagoannya Sobat Kota. Seperti itu. Caranya gimana? Gampang, masih sama, gak berubah. Ketik TPS selesai nomor lagu ya Sobat Kota. Ada siapa lagi yang sudah ikutan bergabung hari ini? Rama mau sapa dulu buat mana itunya? Oh ini dia. Ada Vika yang hari ini suka sama TPS nomor 5. Terus ada Ines. Ines, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TPS nomor 8 ya. TPS 8 tuh ada Sabdu Sabar 2 dari Sadewo. Ada siapa lagi? My Happiness, degong lagunya. Jangan ungkit-ungkit. Jangan ungkit-ungkit, ada nomor berapa tuh? TPS nomor 1. Putri Rustini juga TPS nomor 1. Z TPS 11, ada Wirli dukung lagunya TPS 1. Ayas Abin TPS 1. Sahabat Avan Sumedang TPS nomor 1. Ada sahabat Avan mana lagi? Mulia Sari dukung lagunya TPS nomor 1. Kaula Hazur TPS 11. Lufa Ulia dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Ada sahabat Avan Cirebon dukung lagu tema 1, Amelia, Jangan Ungkit-Ungkit, Masya Allah. Enak ya lagunya ya. Neneng Susi, tema 1. Ada sahabat Avan Pekalongan, tema nomor 1. Ati Cahyati, tema nomor 1. Putri Jason, tema 1. Korit, tema nomor 1. Hana, dukung lagunya gak enak. Hana, wes udah keluar dari chart. Ya, didendang aja mau dengerin lagunya, oke? Okay? Merah ada 5, tema 11. Terima kasih juga buat siapa yang belum ini ya. Pak Almanu memilih lagu yang ada TPS nomor 10 dan 17. Pak Suwanto dari kawasan Benowo, kami mendukung lagu TPS nomor 1. Bu Sulastri ke Bu Pur, waalaikumsalam Bu Pur, vote lagu nomor berapa ya? Inako TPS nomor 1, 12, 16. Terima kasih buat David juga yang sudah bergabung hari ini suka sama TPS nomor 8. Yang lain sobat kita kira-kira memilih lagu nomor berapa? Hayo, TPS nomor 8 boleh, TPS 11 boleh, 9 pun gak apa-apa. Atau sobat kita suka sama TPS nomor 6. Kalau TPS nomor 6 ada lagunya Zainul Bashir, Sobat Kota. Salah satu lagu dangdut original yang dirilis bulan Juli 2026 hari ini ada di TPS nomor 6 ya. Tuk selamanya, jangan lupa didukung.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sabdu, sabar dua dari Sandewa. Terima kasih buat yang sudah sabar menantikan vote lagu di program Tugu Pahlawan sore hari ini. Sobat Kota Rama bakal spill untuk lagu yang paling banyak mendapatkan dukungan di tanggal 26 Agustus 2026 diraih oleh Selamat untuk TP nomor 1, jangan ungkit-ungkit dari Avan. Sobat Kota mendapatkan vote terbanyak. Sekaligus ramah pamit, jangan kemana-mana. Dedang Surabaya malam hari ini ditemenin Irsyad Yoga yang akan memanjakan telinga Anda pakai lagu dangdut original sepanjang masa. Sampai ketemu besok lagi, bye.
1: TP 1.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar?
1: Duh, ya opo sih. Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan dutinya Surabaya. Apa kabar malam hari ini Sobat Kota? Semoga semuanya sehat, kerjaan lancar, udah selesai jam segini waktunya beristirahat sembari menikmati lagu-lagu dan original sepanjang masa di Dendang Surabaya. 561-1416, 567-6923, dan 081-750-5888. Malam hari ini bareng Iri Shot Gavama di Dendang Surabaya edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Syadu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Gimana hari ini kerjanya Sobat Kota? Semoga lancar semuanya. Udah beres, tinggal beristirahat saja gitu ya. Sembari bergabung di 88,1 Kota FM Surabaya di program Dendang bareng Irsyad sampai nanti jam 9 malam. Selamat malam Dendang Surabaya. Oh, terputus, bisa dicoba lagi ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum Mas Irsyad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dari kawasan mana ini?
1: Dari Cak Wahid di Penjaringan.
0: Oh, selamat malam Cak Wahid, apa kabar? Penjaringannya daerah mana ini jenengan?
1: Daerah Rungkut itu.
0: Ah iya, maksudnya
1: rumah susun, dekat rumah susun.
0: Oh, iya iya iya.
1: Bekas saya kampungnya.
0: Siap. Baik. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Sonia, bisa ya?
0: Sonia, oh itu ya? Sonia ya, kayaknya Sony. Originalnya lagu pop, jadi nggak bisa.
1: Oh, yang lain apa? Ya? Iming-iming dari
0: Lita. Iming-iming, oke okay, siap. Yang lain apa? Ya. Oh, salamnya buat siapa?
1: Salam ya. Ya, salamnya untuk Pak Sugeng, Mas Aditya, Mbak Ella, Mbak Zainal, Mang Ujang, Tak Solikin, Tak Gianto Rimbo, Mbak Yati Aprilia, Mbak Ima, Cece Aini, Tak Poneng, Tak Effendi, Tak Ardi, Tak Satrio, Bunda Rida, Tak Rohim, Bunda Farka, Ning Lara. Dan semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Buat Mas Irsyad Iyoga, sehat selalu,
0: amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang, hati-hati.
0: Baik.
1: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya, Sahtu. Assalamualaikum.
0: Banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cak.
2: Selamat malam juga, Mas Irsyad. Gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Ini juga sama dari Runcut ini ya.
2: Alhamdulillah juga.
0: Siap, Cardi malah gak apa malam hari ini?
2: Aku mau dengerin Pusara Bunda.
0: Apa Cardi, mohon maaf?
2: Pusara Bunda.
0: Pusara Bunda, oke, saya cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Sugeng, selamat malam. Terus juga Mbak Naimana, juga Cak Salikin Losor.
0: Oke okay.
2: Terus Bunda Ani, Bunda Sitira, Bunda Juleika. Terus Pak Jono Tamrin. Ya untuk sama Cak Salikin Kota, selamat okay. Mendengarkan.
0: Oke, siap, baik.
2: Lagunya ada, Mas?
0: Ada, aman.
2: Oh ini buat Mati Sana, sama Ketikas Kalau Pulang Ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Adi dari Rungko Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Syahdu banget.
0: Selamat malam, dari mana ini?
3: Selamat malam Mas Irsyad.
0: Selamat malam.
3: Ini dari Waru.
0: Dari Waru, ada
3: ada Cak Adam.
0: Oh, Cak Adam apa kabar, Cak?
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Mas Irsyad sendiri kabarnya
0: sehat,
3: bagaimana?
0: Baik, alhamdulillah. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
3: Ya, alhamdulillah. Kalau gitu
0: ya, mau semuanya. Disiapin lagu apa ini?
3: Wahai Pesona.
0: Pesona, siap.
3: Pesona dari Rumah Irama sama Lata Mangiskar itu.
0: Oke, baik. Disiapin dulu. Salam-salam buat siapa?
3: Iya. Salamnya untuk Mbak Ima, ada Pak Dianto, terus ada Mbak Diandra Tiwi, ada Mbak Yati, juga ada Bu Sutira, ada juga Bu Mimi, terus ada Mang Ujang, ini selamat malam, untuk Cak Satrio Basuki,
0: baik.
3: Terus ada Pak Toto, ada Mas Ali, selamat malam Mas Ali, terus ada Mbak Ella. Iya, salam untuk semua saja yang lagi pantau Kota FM. Baik. Untuk Mas Irsyad, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini dengan Mas siapa?
0: Saya Irsya, salam kenal.
4: Oh Mas Irsya, iya. Saya Bunda Hamidah dari Madura. Mas
0: oh
4: Irsya,
0: Bunda apa kabar ini? Kemarin sempat gabung ya.
4: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah siap. Mau disiapin lagu apa malam hari ini?
4: Ini lagunya ini Mas Irsya.
0: Apa?
4: Apa itu?
0: Apa?
4: Apa itu ya?
0: Apa ya?
4: Bukan itu mah.
0: Tiga, dua, satu.
4: Ano? Kereta malam.
0: Oh kereta malam. Tapi ini nande sih yang ini kereta malam. Ya, sang.
4: Ini apa itu grogi banget, Mbak?
0: Oh grogi. Oh belum ya. Makan kali.
4: Bukan.
0: Oh bukan, kirain lapar, belum makan. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat itu yang barusan turun, yang ada di Surabaya semua, yang ada di Madura itu kayaknya ada Solihin ya, ada Umi Latifah, ada semuanya Mas, salam kenal dari Bunda Hamid teman.
0: Baik.
4: Buat Mas Irsyadnya, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, lancar rezekinya juga.
0: Saling mendoakan.
4: Ditunggu lagunya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Minda sudah bergabung di Dendang Surabaya. Mbak Ima, nanti segmen berikutnya Mbak Ima ya. Sabar dulu Mbak Ima. Cahina aku selamat malam menyimak Radio Kota FM melalui streaming kotafmsurabaya.id dari kawasan Malang, selamat malam. Kemudian Mbak Eva juga boleh nanti dicoba lagi, tadi terputus ya. Kemudian ada Mas Misbah, waalaikumsalam. Dari Purbalingga hadir. Ada Edi Landa juga hadir, selamat malam. Kemudian ada Cak Agung BB, waalaikumsalam. Selamat malam Dedang Surabaya, syahdu banget. Mau cinta berawan malam hari ini? Selanjutnya buat Cak Ali, ada Mas Adam, Bunda Sutira, Bunda Bulan. Ada Cak Asim, ada Cak Satrio Basuki, Bang Toto, Bang Eros, Bang Halim, Bang Eros, Cak Hanif, dan semuanya yang bergabung malam hari ini di Dendeng Surabaya ya. Ada Ambu Kalista juga, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Boleh nanti merapat di on air WhatsApp ya, tapi di segmen berikutnya. Terima kasih masih bersama Mersyad di Dendeng Surabaya di semalam hari ini ya. Syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Kami merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Pocha Irsyad. Makasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Mbak Eva sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Jangan dendam dari Yunita Babil ya, disiapin nih sama Irsyad. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita bareng.
1: Alhamdulillah sae. Sing wengking niku lho jenengan anu to.
2: Kasek niku aku
1: ngasih wengking. Nggih. Blondeng tekan mriki ya Allah, ya Allah.
2: Ya napa?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Sehat nggih.
1: Oh nggih no. Anu ben dinten asupan gaya mok. Kuat. Lah iya tang gaya. Heeh, dek wingi teng Lumajang ya sangkung gaya. Lho ya apa?
2: Gelenge heran aku.
1: Lah ya apa lho we coy. Pripun to?
2: Ayo. Dinungan nang aku sawana dikae nek nges tak ono ya aku sawana.
1: Alhamdulillah. Lah gitu. Yo, salam-salam. Yo, dimulai dari sekarang.
2: Pak Wahid. Wahid yang mau. Yeah. Terus Adam, terus yang ngedurusin wedok mau.
1: Bunda Hamida.
2: Bunda Hamida, salam kenal. Terus Kak Jipi, Pak Suwanto, Mas Agung, Bang Arduli, terus Mas Ali, Pak Gianto, Cak Sur, Abah Kosim, Cak Hari, Sambi Keret, Cak Edo, Cak Toto, Pak Gianto, Pak Solihain, Mas Hafid, Pak Kasian, Bang Ujang, Bang Uco, sama Pak siapa lagi? Abah Nardi, Pak Banardi, terus Pak Nardi, terus Pak Samsul Hadi, Pak Bunda Sutira, Bunda Caca Aini, sama Mama Eli Agustin, Ali Eli Agustin, terus Bunda Mami, Mbak Ella, satu terus Bu Yanti Aprilia, terus Aprilia, sama Bunda Yati. Kira.
1: Tambah dua dong. Tambah dua.
2: Oh, Pak Bu Gedang. Sama Bunda Fatona.
1: Dan.
2: Sudah dilaikan. Ntar semuanya. Salam seduluran selawase.
1: Wow, petung puluh lor seprapat. Gimana mau tak hitung?
2: Selalu sehat.
1: Saling mendoakan. Baik. Terima kasih Bunda. Gek.
2: Mau lutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farka sudah bergabung di Dendang Surabaya. Ada Mbak Ima yang ada di Wiyung sudah siap dari tadi jam 7 ini. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Selamat malam Dendang Surabaya. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ima?
3: Iya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Irsyad begitu juga, nggih.
1: Ya, alhamdulillah sehat baik. Teman-teman Kontak FM juga sehat.
3: Iya, iya, teman-teman lain Pak. Oh iya, Pak Irsyad, yang meninggal itu siapa ya?
1: Ibunya Mbak Rani.
3: Oh, ibunya Mbak Rani. Iya. Saya mengucapkan ikut berbelasungkawa. Moga Mbak Rani dikasih kesabaran, ketabahan, kekuatan. Dan mudah-mudahan meninggalnya Gusul Khotimah.
1: Amin, terima kasih Bunda.
3: Ya, ya. Pak Masyuruh selalu, sehat-sehat selalu ya.
1: Amin. Mau lagu apa ini?
3: Lagu apa ya, Gubuk Bambu ya.
1: Gubuk Bambu?
3: Okay, bisa enggak?
1: Bisa dong, aku sih nyanyi kok. Ya apa semuanya?
3: Iya, pasti disat saya sih nyanyi.
1: Enggak, izin pemalu. Pemalu.
3: Iya kah? Alah.
1: Enggak cocok.
3: Ya anakku ayo izin.
1: Iya pemalu soalnya diriku.
3: Yang penting enggak malu-maluin.
1: Nah, benar. Selamat siapa?
3: Iya. Ya, this part ini Mas Irsyad. Selalu jaga kesehatan, makannya harus teratur, dan dikasih awal rezeki berlimpah barokah, dan kalau pulang hati-hati.

0: Amin. Oke, Mbak Ima.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima dari Biung sudah bergabung di Denang Surabaya malam hari ini ya. Yang mau nyosol silakan 561-1416 567-6923. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Irsyad.
0: Dari mana ini?
2: Jaya Samsul Hadi.
0: Oh, Jaya Samsul Hadi. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar baik ya?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Gimana ya. Nih malam hari ini? Masih dingin kalau sana ya?
2: Oke, masih dingin.
0: Siapa lagu apa malam hari ini?
2: Lagu dari Muksin. Muksin,
0: Muksin yang apa? Keluar.
2: Jelita.
0: Jelita, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Wahid yang ada di Penjaringan, Rungkut.
0: Baik.
2: Tadi barusan Bunda Farha
0: makan
2: keripik kaya. Itu lagunya Pak Wahid itu bukan penyanyinya Sonia tapi judulnya dari Abim Nyesti sebetulnya.
0: Oh iya iya Sonia, siap siap.
2: Abim Nyesti. Tanyain penyanyinya ya kalau kan. Terus Pak Jono Tamrin Gresik, Pak Sugeng Denpasar, Cak Gianto Rimbu, Cak Adam Waru. Terus Abato Yibi, Burara Sidoarjo, Manuan di Manuan enggak Sidoarjo. Terus Bu Eli Agustinche. Terus Mang Ujang. Toko Zainal Kalimas. Bunda Lili Margo Mulyo. Cak Gianto Rimbu. Pak Bu Gedang, Cak Aditya, terus Cak Abdul Mukim yang ada di Buduran. Lalu Prigen. Pandaan sih Pak Wiyoto Tawangrejo. Terus Mbak Ela Prigen Tonggo Dewi. Terus Revan Dakiuti tadi siang muncul.
0: Oh, tumben ya.
2: Iya. Ponane Umi wong repes ini. Terus dan buat semuanya aja.
0: Baik.
2: Oh iya, lupa yang di Madura, Mas Solihin sama Mas Rohim.
0: Siap.
2: Ya. Makasih Mas.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Ada Jaya Samsul Hadi yang ada di Tretes. Salam buat keluarga ya. Jangan biarkan luka hati membelenggu hidup Sobat Kota. Satu lagu yang memang adalah lagu yang tidak hanya sekedar musik biasa, sebuah cerminan nyata dari rasa sakit hati dan proses penyembuhan. Bercerita tentang sakit hati setelah sebuah hubungan berakhir dan menekankan pentingnya memaafkan serta melepaskan dendam. Malam hari ini hadir Yunita Ababil, Jangan Dendam.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Selamat malam buat Cak Yoko Sniper yang malam hari ini menyatu di 88,1 melalui WhatsApp Kota FM. Ada Ami Wibowo, Rini Setiawati juga bergabung. Salamnya buat Mia Afsari, buat Mbak Ibi, Eli Agustin, Pak Jono, Ratna Restu, dan Yeni ini yang ada di Prigen. Pak Jono tamperin, selamat malam. Mau Bunga Dahlia, soalnya buat Ambu Kalisa, Putri Widayanti, ada Bu Lili, ada Eli Agustin C, Cak Miskan Kebron, Ami Wibowo, ada Mbah Toyu juga, selamat malam ya. Sama Rini Sewati di Bandung. Pak Suwanto, selamat malam, syahdu banget. Lagunya Kehilangan Mas Syirsyad, salamnya buat Mbak Rani, semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan hati setas meninggalnya ibunda tercinta. Semoga diterima di sisinya, amin. Salam juga buat semua fans Kota FM, selamat mendengarkan. Mas Syirsyad, terima kasih banyak. Ada Mbah Toibi dari Tanjung Sari juga hadir malam hari ini, dari Surabaya hadir. Salamnya buat Mbak Rini, Mbak Mia, ada Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wilto, Cak Samsul Hadi, selamat malam ya. Kemudian nomor akhir 9546 juga bergabung, terima kasih, waalaikumsalam. Saya selalu, terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Selamat. Dicoba kembali Sobat Kota, 2 jarur 561-1016 567-6923 ya. Atau di WhatsApp juga boleh, 081-750-58881. Gak kerasa Agustus sudah hampir selesai nih Sobat Kota. Kemarin di awal-awal Agustus kayak udah meriah banget untuk menyemarakan Agustus. Dan gak terasa gitu ya, bentar lagi udah usai Agustusnya. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini?
1: Ini dari kawasan Merak-Urak Tuban, Cak Irsyad.
0: Dari Tuban, dengan siapa ya?
1: Dengan Mas Zulfan.
0: Oh, Mas Zulfan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Cak Irsyad. Aku nyoba masuk lewat yang telepon rumah.
0: Oh iya, ini bisa nih, alhamdulillah.
1: Biasanya kan aku kan masuknya lewat WA ya.
0: Aman-aman.
1: Kabarnya baik ya, Cak Irsyad.
0: Baik,
1: ya.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Ya, sama sih, juga sehat banget. Ya, ini aku pantau melalui streaming ini aku.
0: Aman ya?
1: Aman, aman. Alhamdulillah.
0: Mau lagu
1: lagunya
0: apa?
1: Ya, lagunya dikasih dari Arafik ya.
0: Yang apa?
1: Madu Surga.
0: Madu Surga.
1: Okay.
0: Salam buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Pak Jona Tamrin, Agda, Bu Sutira, Neng Laila, Neng Rahma, ada juga Neng April, terus ada Bunda April juga, ada Cak Kasian juga, selamat malam yang ada di seputaran Mojokerto sana ya.
0: Okay.
1: Lalu ada lagi yang ada di seputaran Surabaya, ada Cak Rusdi, ada Cak Ali Munowo juga. Ya, salamnya untuk semua Sobat Kota ya, tempat terkecuali.
0: Baik.
1: Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang yang ada di seputaran Kabupaten Lamongan.
0: Oke.
1: Okay. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
0: Oh, siap.
1: Dan untuk Cak Irsyadnya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum dan salam dangdut.
0: Salam dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Cak Zulfan dari kawasan Tuban malam hari ini. Di Dendang Surabaya tadi 26 Agustus 2026.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
2: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jari gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
2: Pemerintah saat ini tidak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, yang gak masuk gitu.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

Hm? Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya RI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Gak kerasa, Sobat Kota, hampir jam 9 malam. Waktunya Irsyad untuk pamit malam hari ini dari program Dendang Surabaya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa, gak usah kemana-mana, Sobat Kota. Karena Cak Ning akan hadir dari jam 9 sampai 11 malam nanti. Dan untuk lagu-lagu dangdut original, jangan lupa selalu bergabung di Dendang Surabaya dari jam 7 hingga 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ini iki sih lagune.
0: Lho, kok iki lagu to?
1: Bener.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiya iki.

0: dulur kabeh. Wayahe wayahe. Adicara caning campur sari KFM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu maneh dolor. Nanggone program saya sinten niket mau kan? Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir maneh lo tampil maneh. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending terus lagu-lagu daerah lah.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: siji kota FM dangdutnya Surabaya Sugeng dalu lor lor dolor. Alhamdulillah saged kepangi malah ketemu maneh iki ning gone cak ning campur sari goblok ning kota FM. Iya iki iya iki iya iki. Masyaallah alhamdulillah. Wis gabung malah nggih wonten sakne nggih. Alhamdulillah iso baiki nguri-nguri malih sagedan ngepal malih nggih bisa menghangatkan suasana suasin dan suasitu ning ngene panggonan panjenengan sedaya nggih suang-suang masing-masing. Caning.
1: Caning. Campur sari. Koplo gending. Kota SM. Yoiki, tutu iku.
0: Sugeng dalu, Mbah. Mana ini orangnya?
1: Selamat malam.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Inggi, sehat, Mbah? Alhamdulillah, saya, Mbah. Jenengan pripun, sehat.
1: Alhamdulillah, harapan dari Mbak Jenal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lebih-lebih di acara ini cinta antaini.
0: Gih, Mbah.
1: Apa?
0: Apa, Mbah?
1: Aku pingin lagu Jambu Alas.
0: Jambu Alas, kulitnya hijau, Mbah.
1: Ojo sing abang ae
0: lagi. Jambu Alas kulite abang. Sing digagas kok ora?
1: Ora nyambang.
0: Oh, ora nyambang. Sakno ere dal si tenteni yo.
1: Iso ae.
0: Nggih, monggo. Salam.
1: Salamnya. Ini dulurku itu daerah nanti kian Bang Kopar ini Bang Uco
0: yeah.
1: Cak Ali Neng Rahma, Cak Kusen
0: yeah.
1: Terus Neng Dian ya
0: yeah.
1: Terus Pak Sugeng
0: uh-huh.
1: Kemudian Bu Sutiyo Sutiro
0: Bu Sutira wonten, Bu Sutiyah wonten yang pun di
1: kedua-duanya.
0: Ya, ngono. Adil.
1: Cak Toto sagelot jage, Bangkalan semuanya tentunya
0: yes.
1: di monitor.
0: Lah
1: iku.
0: Napa, Mbak? Nggih, Mbak. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak.
1: Ya wis, untuk semuanya aja.
0: Yes.
1: Soalnya iki stok sing dulu.
0: Yuk.
1: Ayo tanpa mengurangi rasa hormat langsung pamit nang Lengkari
0: matur banget. Sami-sami.
1: Aku tak ngelosot alon-alon duduk dilosor lho ya.
0: Iya, lah putumu Mbah, iku Mbah.
1: Ya wis yo, selamat malam untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Mbah Zainal. Au Zainal. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kota SM campur sari goblok gending yeah. Yoiki ya apa kabar Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik Umi.
2: Iya
0: ya Umi juga sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah gimi
2: request lagu ya
0: monggo Mi.
2: Kosoni Jos
0: gih. Napa Mi?
2: Madiun Ngawi.
0: Madiun Ngawi, oke. Monggo.
2: Ya salamnya ikut tadi ikut Bajaina aja. Oh. Tadi kalau sedang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah dijauhkan dari berat.
0: Amin. Amin amin matur nuwun.
2: Semoga selalu selalu sehat lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Latifa ngawontan Amadura sudah hadir. Okay. Alright, thank you. Sinten malih pada bergabung ya. Yeah. Tur-tur sedoyo nggih. Yeah. Binara kemauan ya, lanjut mangke, oke, langsung jambu alas, enak ere, goyang per.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Banget sih.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Walu-walu kau masih Cikon FM dan dunia Surabaya nggih kang resakan tembang wau nggih iki mopo perawan saiki nggih tak puterne sing versine dini nggih mawon nggih cocok pas ngono lho ya. Iya, wis padha enake nggih. Matur nuwun dulur-dulur kang sampun pinarak nggih. Kala wingi itu wingi bar acara nggih, acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Heeh, dadi neneng gone Indonesia-Indonesia kan kaya akan budaya, kaya akan tradisi. Wah, kaya banget tradisi-tradisi wonten ing Indonesia nggih. Aneka ragam tradisi Maulid wonten Indonesia. Kuatah sangat nggih. Ya toh, ana sing jenenge grebeg mulut iki ana nggih. Grebeg mulut ning gone Indonesia nggih. Terutama niki wonten tanah Jawi nggih. Dadi asal sulit niki mulai niki dakwah Islam nggih dening Wali Songo khususipun Sunan Kalijaga lan Raden Patah nggih. Raden Patah pada masa kerajaan Demak ngoten niku. Nggih. Dadi ana gunungane ngene iku. Gunungane isine pokoknya hasil bumi ya sayuran terus ana jajaran pasar terus disusun disusun kayak gunung ngene iku lho ya. Dan ini simbol nggih, simbol sedekah ugi minangka donga kesejahteraan nggih. Dados niki nggih rutin dipun kesanaken utawi diselenggarakan nggih dening kraton, kraton Yogyakarta lan kraton Surakarta ngoten niku. Terus mangke wonten kira prajurit kraton ngawal gunungan tumuju dateng Masjid Agung nggih. Niko terus didongani. Terus mari ngono puncake, puncak acarane warga masyarakat ini wis kenteni nggih, terus rebutan gunungan. Mergo pinercaya tadi percaya menika dados napa niki berkah nggih lan ugi rezeki kata niko. Nggih, wake banget. Ana uga iki tradisi walimah iki ana Gorontalo niki nggih wonten nggih dadi padha me padha wonten Jawi ngoten niku nggih wonten hiasan kados menara ngoten niku saking kayu nggih kayu pring ngoten niku terus disusun-susun nggih aneka macam kue tradisional nggih terus ana jenenge tolangga ngoten niku sanan otoyopo niku wadah saking anyamane napa niki godhong klopo nggih terus diisi sego kuning iwak terus ana apa lawuh-lawuh ngene iku terus diarak-arakan warga niki nggawa niki mau nggih makanan niki mau sing mesti apa iki dibentuk sedemikian rupa nggih mampa terus mari ngono utawi nite kendaraan datang masjid ini sami didongani terus dibake-bake nih ngoten niku terus zikir nggih sadurunge zikir zikir rumiyin dikili namine tradisine zikir donga niku semam suntuk wonten masjid ngoten niku zikir nggih. Oh terputus, monggo badhe bergabung wonten saning campur resor koplo ngoten ngoten hayo iki matur nuwun sami sehat sedaya nggih, tak dongano selalu sehat pokoke dulur-dulur. Cak Ning. Sudah masuk. Cak Ning monggo.
1: Cam pur sari koplo gending kok sampe yo iki ning kari Bayu ngene ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis krasa aku saleh apa meneng ae ancang-ancang wonge mau sean. Kocekan terus cam. Ben gak orek
1: ngopone.
0: Apa pangento?
1: Ya napa sehat
0: amin. Alhamdulillah pangestunipun.
1: Sehat sedaya nggih.
0: Alhamdulillah sedaya sehat.
1: Barani sehat mriku.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Antun lancar. Ika sia kok nggih.
0: Lancar piye to? Iya, tak siang lancar. Apa pangento?
1: Wong nang alun-alun bareng ngono.
0: Lah lewat, masa gak mampir. Diawe-awe. Diawe-awe karo alun-alune.
1: Ya iki ngerti niku nggih, jembatan Candipuro nggih ngerti nggih.
0: Waduh, ha iki wis gak sempat,
1: Pak. Wong liwat. Liwat ya nang Candipuro paling.
0: Ya paling wis lewat, Pak, paling, Pak. Nggih, soalnya
1: wis sampean delok.
0: Buru
1: lahar.
0: Wektal mboten, buru wektal. Anu napa niki peninjauan penambang pasir wonten mriku.
1: Oke.
0: Monggo tembangin apa?
1: Anu lancar mami.
0: Lancar. Nggih. Monggo salam.
1: Salame damel mangujan cari sambil kerep Kasam Suri ke Braun Cali. Harus di Pak Toto cah hidup coba Jumadi Pak Dianto. Cah Solihin Delosor ya Jainal Perak. Cah Satrio Basuki. Cah Wahid Penjaringan Pak Bukedang. Pak Gosim tapi Pak Kasian. Terus Kak Adil Sate Koko Eri Cah Miskan Cah Dipi Bang Eros Mas Rizal. Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul Hadi. Saboneng. Tadam. Sudah bulan Mbak Yanti, Mbak Ika berjiang, sudah selama kiai ini. Terus Mbak Tanti Pumpungan, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Santi. Terus Mbak Widyam. Terus Mbak Santi, Mbak Putri, Mbak Aprilia, Mbak Lili, Mbak Yati, Mbak Yanti, Mbak Yanti, Mbak Lili, Mbak Jomulyo, Mbak Yati, Penganti, Patrin Siang. Oh, bonito. Ya, ya, paham. Kedulur, salawati.
0: Hayah. Oh, mau bagian tau, bagian iklu di.
1: Ada kendangan bareng.
0: Lah, mau cak-cak-cak sopo lah. Iklu di kuyo Mbak Rama itu loh.
1: Karofi.
0: Loh, si Embo ada no. Di kuyo Mbak Rama itu loh.
1: Rama. Selamat malam, Rama, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dia pun segera, ya mau.
0: Sampun, ta? Sampun.
1: Mpun.
0: Weh, tak kira ya,
1: Mbak.
0: Tak kira kurang sih, nambah.
1: Pun, warkenin. Pun, segera, ya mau, pun, kocaran nih.
0: Iya, kena warak, ya, kan. Yeh, sampun.
1: Dia pun, kaya gak jawab, Siko. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alright, ya. Mangke dilanjut malah nggih. Wis mepet iki sampeyane ya. Wayahe dagangane tak gelar nggih. Mangke sabar, sabar, sabar Mas Aditya, sabar ya Mas Aditya, sabar, sabar, sabar, sabar. Lancar sak kabeh, lancar sak dewek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lu.

0: lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Telur, atas wonten saning campur sari kumpul ngene kan FM. Iya iki ya iki ya iki. Pak Sugeng Jombang. Nggih Sugeng Dalu. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu jeng hadir. Ajeng panjenengan pawinter dongeng nggih. Nggih Pak, ayo ben dulur-dulur liar-liar ben tambah seliat-seliatnya. Kan padha karo tak pupuk ngono ya. Lewat apa iki dongengan swara ya. Liar-liar wurung mirengake jenengan keturun langge. Lah iya. Cak Ning. Cak Ning glodhakan ya.
1: Campur sari,
0: yeah.
1: Koplo gending, Kota FM, iki lo ya, iki lo ya, iki. Ampun maaf tane.
0: Dereng.
1: Ilujeng tane.
0: Pangestunipun. Loh, aku jawab dereng kok gak di anu. Terus nih, langsung takon liane. Dia kan kudu
1: ngomong. Ndang mau to, Neng.
0: Terus sing dimak mapane yo. Kan opo-opo ning kene.
1: Kesehatan lho, Neng.
0: Nek kene kan opo-opo. Iya.
1: Ngoten nah.
0: Nek bengi kene iki sepi, gak ono bakul, nek bengi nek dalu. Ngene iku yo opo solusine, Mas Rizal?
1: Ya mungkin kalau celok no bakul yang aku
0: dicelok no dicelok neto. Oh iya iya iya iya iya iya iya salah satu solusi dari Cak Rizal. Oh iya jangan guyang-guyu aja. Iya lagunya apa?
1: Nih kuning kulo nyun ibu bapak nih kuning
0: ibu bapak
1: mm-hmm. Ibu bapak iki lo anakmu sing nakal iki lo nek. Kula nyuwun ngawuro iki lo nek. Wonten ta nek?
0: Ana,
1: Salami dawel. Baika. Jaini. Terus. Baela. Pak Putri, Mbak Fitri, terus Pak Pogedang, Cak Kianto, terus Pak Sugeng, terus Mbak Widya, terus Pak Sugeng, terus Pak Pogedang.
0: Iya.
1: Yeah. Terus gimana nih? Salam sehat selalu, seduluran. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Tambel neng tari mengki langsung lihat hati-hati loh neng.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu neng banyak rezeki neng. Gi.
0: Amin sami-sami.
1: Matur sugeng salus.
0: Dalu ki Cak Rizal yang kawontan gubeng sudah hadir. Nggih matur nuwun. Lanjut, sinten malih badhe bergabung. Monggo 0315611416 teh 0315679231 saka tuku lewat telepon WhatsApp 0817505881. Pindah nonton Facebook Kota FM Surabaya. Monggo. Aku tak jumpa tok nang riyo rasane awas kaya di Samperno. Aiyah, kegiatannya apa tuh? Kau wasal banget nuket ane. Iyos, kau wasal nyambut gawe lo. Kau wasal nih ya. Ya wajar, jenenge nyambut gawe, bekerja, beraktivitas pasti capek ya. Enggak hanya capek badan ya, capek pikiran, capek hati ya. mesti dirasa nih lo, wes lumrah ya. Nah, wis gak usah di apa ya? Dirasakne teman-teman ngono lho ya. Wis digawe enjoy. Ya. Digawe ngene lho. Wu enteng rek, heeh. Iya, wis sisa aku iso-iso pokoke ya. Wis gampang ngene lho ya. Mas yo ketok nek angel gawe gampang ngono. Insyaallah kok mesti ana dalan. Iya kan? Dikerjakan ya dilaksanakno dengan hati yang riang gembira ya. Insyaallah gak kerasa kesel. Ya nyambut gawe nang ndi-ndi ya kesel pasti kowe jenenge nyambut gawe. Ya wong apa tengok-tengok meneng ae ya kesel kok ya. Pokoke nyambut gawe. Ya kan, pasti nanti ada istirahat. Tiba istirahat yo, digawe istirahat. Ngoten dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Engge, apa kita risal? Kaya apa iki? Apa sing disampirno ning kaya memean ae lah yo. Awak iki lho, kesel rasane gak disampirno, ya kan? Saking apa iki saking lemese ngono lho, carisal. Ah, apa carisal? Carisal. Lanjut. Engge, sapa iki? Haha. Bunda ini bahai matur nuwun. Mas Misbah, waalaikumsalam. Purbalingga hadir. Pak Miwi Bowo, Jakarta. Salam Mbak Mia, Mbak Rini, Mbak Jono, Mbak Ela, Mbak Tuhimo, Zani. Mbak Rini, Kak Mbak Mia, Mbak Mia, Mbak Tuhimo, Mbak Eli, Mbak Jono. Mbak Jono, Kak Mbak Lili, Mbak Mi, Mbak Miskan, Mbak Putri. Mbak Ria, Mbak Tuhimo, Mbak Tuhimo, Mbak Mia, sorry. Mbak Putri Widayanti. Salamnya kagam Om Adam Waru Pak Sugeng dan Pasar Bunda Lili Markumulia Bato Iwi Cak Miskan Wajona Koko Zainal Cak Nur Khalis Matur Nuwun Cak Yoko Seni Pertegal Mbak Ika Gersian Cak Neng Yeki Yeki Malam Mbak Tri Ayu How are you? I miss you. Thank you. Alright ya yeah. Makasih Mbak Ika. Pak Hartana Waalaikumsalam Pademangan Jakarta Teriadir. Salam sehat kagam sedaya gimana. Oke okay. Cak Zainal Perak, salam Pak Kasian, Pak Dianto, Cak Samsul Hati, Mbak Putri Dianti, Cak Cak Bayu, konten gak? Cak Samsul Hati, Perigen Pasuruan, salam kakak Bunda Ari selamat, Buber, Uki, Bura Ramanuan, Cak Bayu, Supriyati Wongker, Cak Abdul Mukim, terus sampai lagi Pak Jenet Tamrin, Mama Ila Agustin, Maturun yang teriuk, iya, oh iya. Hai ge, lanjut Cak Agung WP kali santri. Iya, iya Cak Agung. Apa iki nek telepon, telepon suara aja ya, WhatsApp, telepon WhatsApp, suara aja ya, ojo video call ya. Ini sampean video call karo yayange ngono lho ya. Hai ge, Cak Agung. Waalaikumsalam, salam Cak Ali, Cak Adem, Bunda Sutira, Bunda Wulan, Cak Zim, Cak Satria Basuki. Bang Toto, Bang Irus, Bang Alim, Bang Irus maneh lho ya. Makane iki aja akeh-akeh nek salam. Irawan dobel. Sakmene akeh masyaallah. Jan iki nek tak waca kabeh kancane liyane gak uman kewaca kok ya. Nggih, oke. Okay. Wis pokoke tak waca 5 ae nggih. Ning Rara, waalaikumsalam. Salam Mbak Wiyata, Cak Sam Selati Papo, apa to Ibu Mbak Putri? Mama Eli, Mbak Mia Merama, Duani, Bu Mimi, Mbak Diandra Cipi, matur nuwun. Oke, okay. Sapa maneh? Iki sampun Pak Supardi Propolinggo cane ngadir Mbak Tari. Apa iki? Untuk cuaca saat ini 25 derajat nih. Berarti iki gak adem yo gak anget yo, gak panas yo. Sedengan iki koyoke. Propolinggo ketok padang bulane. Wah, jan iki. Berarti yo cerah iki nek ngono yo, masih yo bengi. Salam seduluran sedaya kemawon nggih. Matur nuwun. Pak Supardi, lembur toh Pak? Lanjut nih sinten. Oh, Pak Pepisang. Waalaikumsalam, Po. Tak kira tertimbun pisang, Po, yamene, Po. Pasar Asem semua hadir. Kagem, Cak Abdul Mukim, Mbak TV, Pak Parno, Bunda Sutira, Bunda Salam, Bunda Rara. Mbak Ima Jajani, Mbak Waristu. Ya, kemauan, ya, Mbak Terwon. Apa, Po, pisang, ya. Ini langsung mauan, monggo, tembangnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Halo, 1,3 FM dan Unyan Surabaya. Matur nuwun sangat. Kalau tak datang Facebook nggih. Sampun pinarak wonten Facebook. Masyaallah alhamdulillah. Sinten sampun bergabung. Pak Royanto Sugeng Dalu Demak. Salam sedaya pamidanget Kota FM. Matur nuwun. Pak Sutarno Palembang hadir ngancani Mbak Teran teman-teman semua nggih. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Teran cantik hadir Medan. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu amin. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langkat Sumo, Cak Ferry Sutarjo, si Walen Kerto hadir menyapa Cak Aditya Neng Widya juga Bu Selamat Neng Tari, matur nuwun nggih. Mbak Vera Kumala Gesdro, Jakarta hadir. Terima kasih. Cak Budi Yudhistira, Cak Ning, matur nuwun. Terus sapa maneh iki Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengah, nyawiji ngantos pura ning Adicara. Matur nuwun. Cak Taryono, Mbok Lastri, waalaikumsalam Sumatera Selatan nyawiji. Memekori, waalaikumsalam kawasan Medan Sumut ya hadir. Mbak Tumi Virgo warga Mabar Model Wonogiri Medan hadir. Cak Sutarno, waalaikumsalam Andresyanti warga Sawo tetap hadir. Salam seduluran mawon nggih. Mbak Novita Sari, waalaikumsalam Tangerang Balaraja hadir, terima kasih Kak, sama-sama. Cak Tegar Matulasi lagi di Subang Tangerang hadir, selamat memeriahkan Maulid Nabi. Fans Sakning segera waras sak jasmani lan apa iki? Oh, lan dompete. Buat Herlin di Kenji juga Kak Tanti, Cak Ali Tandes. Cak Emrais Jombang merapat sareng GBB. Sama di teks doye matur nuwun. Mas Irul, waalaikumsalam Bahan Dasar Koko Bangkalan hadir. Mbak Silvana Imaniar pengen sapa pendengar setia Cak Ning. Buat bestiku di Bangil Pasuruan Gina juga Bu Rumiatun, Cak Ditya Maesa, Bu Yati Randu Tejo, Bu Guru Tari, terima kasih. Terus apa iki Sujana hadir saking Bengkulu matur nuwun. Opa Nur Zaldi, waalaikumsalam opa. Warga Semarang hadir menyapa Bunda Fitri ning Tanti Umi Hani ugi ning Tari Bu Gurai sing sumringal suwabar mugi diparokah rezeki seger kerasan pikiran lan atin amin. Matur nuwun. Bagi buat Beli Ida bagus lan Iman Liar nggih. Makasih matur nuwun nggih opa. Pak Ripto Suasana, waalaikumsalam, bakal gabung. Salam bahagia, sudah konco-konco kota FM. Neng Tarintia suka yang tugas, begitu sepin dengan seger kuarasan, amin. Cak Ditya, nge salam, kamu sudah kemana, pers, pokoknya. Cak Rahman Diski, warga kampung Batan, Diski Medan hadir. Waalaikumsalam, saking Bunda Lilik Sentong, Margo Mulyo. Salamnya sama di teks doyen, ini, matur nuwun. Pak Jono, sampun. Masya Allah. Bunda Ari Selamat, waalaikumsalam. Cahyu lebih hadir, salam Pak Narti, Pak Taufik, Pak Sugeng, Pak Rimpo, Cak Adam, sedaya kemawon. Lanjut. Adik Permadani ini masih Danenggar, Perigan, Pak Suruan, salam Pak Popisang, Pak Disugeng, Pak So, Kakung Gianto, Rembo, Bunde Lilik, Margo Mulyo, Tante Ima Ngesong, Nenek Farha, Juragan, Nek Rebek, Gayam. Makasih Kak Tercantik, oh iya, oh, ini ikut karnaval ya, oke. Cak Samsul wis ya iki mau ya. Oke, lanjut Buning Room. Waalaikumsalam. Ning tarik atas penting kabare. Alhamdulillah saya itu ban merapat. Sembari maam berkata nasi kuning. Masyaallah. Jen. Pengajian oh nggih, monggo sekecaken. Cak Wangga Prasetyo, Cak Senaro Rendi Kayen Kidul Kediri Utara mampir monggo. Berita kembaran Tamara Ramadan Siti. Makasih Mbak Atari, salam sehat selamat tugas. Cak Joko Speed Sugeng Dalu. Cak Bobo, Cak Ning Dalem, Cak Sat Budiono, Kedung Anyar Surabaya cerah, waalaikumsalam, salam sedaya fans Kota FM. Aksel Alfarizi, Lawang Sumsel hadir, terima kasih, matur nuwun. Pak Artono, matur nuwun, Beli Ketut, Sojena Ketut, Sinten Malih Niki, Pak Sugianto, Cak Bobo sampun wangi, Pak Widharmoko, waalaikumsalam Riau, Tembilan hadir, Sugeng Dalu, sedaya fans Kota FM, nggih matur nuwun. Sinten malih, Cak Puji are cool kontelon. Alright, Cak Mirudin. Monggo ngopi. Haha. Niki sampun. Oke, sampun sedaya. Wis kabeh ya. WhatsApp sinten yang dereng? Oh, nggih, Pak Suparti sami-sami. Lah bagi Cak Rizal. Oh iya, sabar ya Cak Rizal. Iki malu. Nangis Cak Rizal. Apa iki? Meresapi lagu ini kemalu terharu nggih ijo nggih matur nuwun sampun sedaya nggih. Oke mangke dilanjut malih monggo langsung mau niki wonten niki rumen nggih semua biar

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur sari koplo gendeng kota FM. Yoiki, yoiki.
5: Dulur, matur nuwun sangat ingkang sampun bergabung. Pampunten nggih, mbok bilanten klentah-klentuh terus ngelasan kata lagu-lagu diri kok sering terputar. Monggo binjing sangat gabung malih sing sabar nggih. Pokoke tak tungani jenengan lancar sak sembarange lan ugi sehat terus nggih. Wis pokoke yang terbaik dulur-dulur. Sampun kesepen sak pentinten nggih jam 09.30 ngantos jam 11 menika pantau 88.7 kota FM dangdutnya Surabaya cani nggih. Monggo dilanjut istirahat, lanjut aktivitas ya. Yeah. Kata nanti matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Merdeka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Rek.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Kami merdeka, tetap merdeka.